atensi pada sesuatu. Kemudian apatis, merasa kehilangan minat atau motivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, sahabat kilat, banyak kondisi yang memicu kelelahan, diantaranya kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan sehari-hari dapat berkontribusi pada kelelahan. Dilansir dari Covalent Clinic, penyebab kelelahan terus-menerus bisa jadi diet minim gizi seimbang, stres, jarang bergerak, dan konsumsi alkohol berlebihan. Kemudian ada gangguan tidur tertentu dapat memicu kelelahan jangka panjang dan kelelahan ekstrim. Gangguan tidur ini termasuk insomnia, sleep apnea, dan narkolepsi, dan gangguan tidur akibat shift kerja. Kemudian anemia, terutama anemia akibat kekurangan zat besi dapat menyebabkan kelelahan. Dan ini patut dicurigai ada gejala anemia saat kelelahan diikuti dengan palpitasi jantung. Kemudian napas pendek dan kulit pucat. Ada juga kelelahan akibat alergi makanan. Dan makanan seharusnya memberikan energi. Namun pada mereka yang memiliki alergi atau intoleransi makanan tertentu dapat memicu efek sebaliknya. Kelelahan bisa menjadi tanda bahaya. Dan pada penyakit celiac atau kondisi tubuh tidak bisa mencerna gluten, kelelahan bisa menandakan kekambuhan. Kemudian penyebab lelah lain adalah banyaknya infeksi dapat memicu kelelahan seperti mononukleosis, HIV, COVID-19, influenza, radang paru-paru, atau pneumonia, dan penyakit Lyme. Kemudian masalah lain adalah masalah jantung dan paru-paru. Kelelahan umum dialami orang dengan masalah jantung dan paru-paru, termasuk penyakit jantung, sindrom takikardia, ortostalik, kemudian penyakit paru obstruktif kronik, emfisema, dan gagal jantung kongestif. Kemudian penyebab lain adalah tidak hanya masalah kesehatan fisik, masalah kesehatan mental pun dapat membuat seseorang lelah terus-menerus. Dan kondisi ini meliputi depresi, kecemasan, dan post-traumatic stress disorder.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Bandung Siswadi Sound 107,1 FM. Sahabat kalian, bagi Anda yang hobi lari ya, ada sebuah kegiatan yang cukup menarik dari Taruna Bakti University atau TBU Proudly Present, TBU Fun Run 5K 2026. Anda bisa mengikuti TBU Fun Run 5K 2026 pada hari Sabtu 25 Juli 2026 di Gor Yayasan Taruna Bakti. Nikmati race pack jersey eksklusif, finish medal, refreshment, door prize berupa PC dari Hewlett Packard, tablet, smartwatch, voucher menginap di hotel, dan suasana seru bersama ribuan pelari. Daftar sekarang di univers.tbu.ac.id. Harga normal Rp135.000. Promo couple Rp250.000, grup 5 orang Rp600.000, serta harga khusus bagi keluarga besar Taruna Bakti dan komunitas lari Rp110.000. TBU Fun Run 2026, Run for Unity, Run for Healthy Future.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.

Luxis Bani Sound 107,1 FM. Sahabat kalian, saya informasikan nanti pukul 9.15 kita akan bersama-sama di Healthy Light bersama Dr. Indra Kamuhtadi dan insya Allah bersama rekan dari PT Panvilla Indosaria akan membahas tentang cognitive walking. Silakan nanti Anda bisa bergabung untuk bertanya di 08122031972. Anda juga bisa menyaksikannya melalui IG Indra Muhtadi, kemudian di TikTok Kelight at Kelight FM Bandung. Silakan tentunya di streaming juga ya, www.kelight.id. Silakan nanti Anda bisa bergabung, sahabat Kelight bertanya di Healthy Light pukul 9.15 nanti.

0: K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: K-Light FM. Time for more music.
2: Bender, inspiring sounds.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Bandung di Sumarisal 107,1 FM. Sahabat Kela, jika saat ini Anda tengah ngopi ya, setelah berolahraga, setelah lari maupun jalan kaki, ada satu informasi tentang kopi. Ini yang menjadi salah satu komoditas pertanian yang banyak diperdagangkan di dunia. Dan di balik harumnya aroma secangkir kopi, ada beragam jenis biji kopi dengan karakternya masing-masing. Taste Atlas memperbarui daftar biji kopi terbaik di dunia 2026. Biji kopi asal Indonesia masuk dalam jajaran 5 besar. Istilah biji kopi terbaik di dunia tidak merujuk pada jenis kopi tertentu, melainkan kumpulan biji kopi yang dikenal memiliki cita rasa yang unggul dan reputasi tinggi di kalangan penikmat kopi. Dan seiring perkembangannya, budaya specialty kopi, semakin banyak negara penghasil kopi karena dianggap menghasilkan biji berkualitas tinggi, termasuk salah satunya dari Indonesia. Biji kopi Arabica Gayo dari Aceh berhasil duduk di posisi 5 dalam daftar biji kopi terbaik dunia. Dan biji kopi yang satu ini dibudidayakan di daerah dataran tinggi Gayo Aceh. Dan menurut tulisan Taste Atlas, kopi ini dikenal karena rasanya yang bersih, kekentalan sedang hingga penuh, dan keasaman rendah, seringkali dengan aroma herbal, tanah, atau spicy. Kopi ini dianggap sebagai salah satu kopi Arabica Indonesia yang paling dikenal dan telah dianugerahi status indikasi geografis atau IG oleh pemerintah. Budidaya kopi Arabica di wilayah Gayo dimulai pada awal abad ke-20. Selama masa kolonial Belanda, seiring berjalannya waktu, budidaya kopi berkembang menjadi kegiatan ekonomi utama. Ketinggian wilayah Gayo yang berkisar antara 1200 hingga 1700 MDPI bersama dengan tanah vulkaniknya sangat cocok untuk dijadikan tempat budidaya biji kopi Arabica berkualitas tinggi. Dan kopi Gayo biasanya diproses dengan metode giling basah. Metode ini melibatkan pengeringan sebagian biji sebelum pengupasan untuk kemudian menyelesaikan proses pengeringan setelahnya. Dan ada beberapa kopi yang terkenal, yang banyak disuka, yaitu Café de Colombia dari Colombia, Arabica Ethiopia, Jamaican Blue Mountain Coffee Jamaica, kemudian Robusta Republik Demokrat Kongo, kopi Arabica Gayo dari Indonesia ada di posisi ke-5 ya. Setelah Thailand menduduki ke-6 dengan Cafe Doi Chang. Itu tadi sahabat Kelet, mungkin salah satu yang Anda nikmati kopi yang di pagi ini adalah kopi dari Aceh ya. Sungguh nikmat. Baik, kita lanjutkan kembali dan saya informasikan, saya ingatkan kembali pukul 9.15 nanti kita akan berada di Healthy Light bersama Dr. Indra Kamu tadi. Anda nanti bisa bergabung sahabat kalian di 0812203 1972.

Dalam dunia bisnis, setiap pengiriman adalah sebuah kepercayaan. Karena itu, percayakan logistik Anda kepada PT FM Global Logistik. Sebagai one-stop logistik solution provider, kami menghadirkan solusi logistik terintegrasi melalui jalur laut, udara, dan darat untuk kebutuhan ekspor, impor, hingga distribusi internasional. Berpengalaman lebih dari 30 tahun, didukung lebih dari 1.700 profesional, serta jaringan yang terjangkau di 127 negara. Kami siap memberikan layanan freight forwarding, custom brokerage, cross-border trucking, hingga warehousing. PT FM Global Logistik. Kami menghadirkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, mengutamakan profesionalisme dan berkomitmen pada bisnis yang berkelanjutan. Dengan jaringan kantor di Jakarta, Cengkareng, Cikarang, Bandung, Surabaya, dan Medan, kami siap menjadi mitra terpercaya untuk solusi logistik end-to-end. PT FM Global Logistics, your cargo matters.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi.

Inspiring Sounds, Your Inspiration and Solution, juga di radio dial kita KLIITE.id. Dimanapun Anda berada, selama Anda punya kuota dan koneksi internet, Anda bisa mengikuti kita. Dan saya

Jadi boleh dikatakan kita jalan sambil latihan otak. Karena kalau hanya jalan latihan fisik udah biasa. Ya, kita kan harus yang di luar biasa ya. Luar biasa dalam kondisi dan konteks yang bagus ya. Jadi gimana seandainya

Terus yang ketiga, melatih konsentrasi. Jadi pikiran gak boleh membara. Hadir di momen kita berjalan. Tapi yang namanya kita kadang-kadang ngelihat sesuatu gitu kan, klik di otak kita kan mikirinnya yang asosiasi ya. Misalnya ngelihat McDonald sambil jalan, maksudnya.

0: Masih ada. Enggak,
1: oh, masih ada.
2: Enggak, oh, masih ada. Oke. Okay.
0: Teh Edit.
1: Oh, apa kabar Teh Edit? Teh Edit yang pertama kali ngasih jempol pas saya posting tadi malam.
0: Wah. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pesan berapa kilonya enggak ya, Dok? Setiap minggu jalan 3 kali sih sebetulnya. Itu juga kalau enggak males, hehe.
1: Iya, sama. Hehehe. Batasannya nadinya. Makin obes badan seseorang, makin cepat tuh tercapai nadi maksimalnya. Karena kan jantungnya memaksa untuk memompa kan. Iya. Nah, tapi pelan-pelan makin lama ibu makin bugar, akhirnya nadi maksimal itu makin lama makin tercapai. Lama,
0: ya.
1: Iya. Nadi maksimal itu berkurang seiring dengan umur, batasan maksimalnya. Tapi saat olahraga untuk mencapai ke maksimal itu sesuai kebugaran. Iya. Jadi benar-benar tergantung sama fisik dan kebugaran. Misal kebugaran. Gini, kita bugar, tapi lagi batuk pilek.
0: Iya.
1: Itu juga cepat tercapainya. Karena badan sebenarnya sedang tidak bugar, karena sedang lagi sakit gitu. Nah betul Bu, kalau yang sudah obesitas, jangan dipakai gerakan yang berat ke dengkulnya. Ya, jadi berlari kan pakai hentakan. Olahraga yang lain, permainan pasti bertumpu pada lutut gitu ya. Ibu padel itu lutut berat banget ya. Pasti banyak jalan terus nentak ke depan gitu ya. Itu bahaya untuk yang obesitas. Tapi kalau saya menyarankannya, berenang mungkin lebih bagus.
0: Oh iya, benar juga. Iya.
1: Berenang itu lebih banyak membakar kalori. Kalau ibu suka ya. Tapi kalau enggak, jalan juga boleh. Tapi jalannya sama. Mau berenang, mau jalan, cari fitness tracker yang bisa masuk air kalau Anda pilih berenang ya. Jadi terus terpantau gitu. Nah jadi batasnya tetap nadi Anda gitu. Dan harus masuk ke training zone tadi ya, yang warna oranye kalau di beberapa jenis aplikasi. Jadi Anda sudah berolahraga gitu. Targetnya bukan buat nurunin badan ya Bu ya, olahraganya, tapi buat sehat, buat memperkuat otot, buat memperkuat sendi. Tetap turun berat badannya dengan mengurangi asupan. Ya, kalau ibu memakai olahraga untuk nurunin badan, pasti frustrasi. Karena saya sering bilang, minum sebotol teh manis bermerek TIT. Cuman 250 cc, itu ngebakarnya lari 12 keliling sabuga. Boro-boro turun berat badannya.
0: Iya, mana apalagi kalau sebulan sekali ya.
1: Jadi olahraga bukan buat nurunin berat badan. Apalagi Anda minumnya soda 3 kali cuma sugernya. Iya, gula. Benar. Olahraga itu untuk membuat Anda sehat dan fit atau bugar. Memperkuat otot, terutama otot yang di sekitar sendi, jadi tidak gampang cedera. Terus jangan memperkuat otot supaya enggak gampang menciut. Karena di atas 40 tahun itu otot mulai menciut pelan-pelan kalau enggak olahraga. Gitu. Untuk nurunin berat badannya tetap rumusnya satu, masukkan kalori di bawah kebutuhan, kebakar dia. Gitu. Jadi jangan sampai besok ada yang berniat ikutan kaulnya Mbak Airin buat nurunin berat badan, insya Allah frustrasi. Apalagi sambil jalan jajan. Yang ada besok naik berat badannya. Paling jalan 2 jam kebakarnya yakin. Jalan 2 jam dengan kecepatan 45 km per jam, kebakarnya cuma 250 kilo kalori kalau datar. Itu tuh cuma sepiring nasi. Abis itu Anda balas lagi, ya udah. Jangan berniat untuk nurunin berat badan dengan olahraga. Didoain frustrasi.
0: Iya, benar.
1: Oke, dari Kang Angga.
2: Ya. Saya coba ini dari Kang Dodi, ini voice message.
1: Oh, coba
2: semoga
1: gimana?
2: Semoga keluar ya, kalau tidak saya ganti track nih.
1: Iya.
2: Enggak keluar. Ya. Saya coba di layar sebelah, tapi kita ganti dulu, siapa tahu ada yang bertanya. Nanti Kang Dodi ya, mudah-mudahan bisa ke ini.
1: Males banget ngetik nah Kang. Nuju nyetir. Nuju nyetir juga nanya. Kasih sih lah atunya. Typing sekedap.
2: Nah ini dari Kang Agus nih.
1: Agus AA maksudnya ya.
2: Agus. Agus Dok katanya. Jalan kakinya
1: Ekar,
2: apakah disarankan orang usia di atas 50 tahun?
1: Enggak ya, jalan kakinya Ekar gak pernah disarankan sama ilmu kedokteran. Tapi beberapa ilmu yang non kedokteran iya. Tapi intinya sama untuk kognitif. Mereka bilangnya gini, jadi konsepnya betul tapi resikonya besar. Saat kita berjalan tanpa sepatu itu kita akan merasakan yang di bawah kaki kita kan. Pakai sepatu juga masih kerasa kok.

0: Sementara resikonya lebih besar, apalagi di kota Bandung.
1: Oh iya, betul.
0: Kalau Anda beneran di kebon misalnya gitu ya.
1: Kebon di rumah lah ya.
0: Atau di rumah gitu. Paling ketojos tumbuhan lah gitu ya. Kalau di kota Bandung, bahaya banget. Jadi bukan karena gak bolehnya, tapi resikonya lebih besar. Terus lebar tuh telapak kaki nangke beli lotion-lotion buat ngemulusin nadai awis. Bener gak mbak?
1: Iya ya, abis jalan ini jadi kasar gitu ya.
0: Itu tuh nanti kena penyakit yang paling dibenci sama pemerintah mbak.
1: Oh iya ya. Iya. Iya ya, saya tahu itu.
0: Iya, memecah belah suku.
1: Pemecah belah.
0: Betul. Memecah belah suku. Betul. Sukuna betul. Pecah belah. Bahasa Sundana keren, rombehin. Gak disarankan pak. Tapi intinya sebenarnya untuk kognitif ya. Bisa kok pakai sepatu juga kerasa. Kalau ada tonjolan di jalan iya. gitu, dekokan di jalan masih kerasa. Kecuali ada sepatunya sepatu besi.
2: Sekarang coba ya dok ya.
0: Bukan masalah umur ya Kang Agus ya. Agus.
2: Saya matiin dulu mic saya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Enggak, dokter dan Mbak orang 88. Izin dokter, saya mau tanya. Sebenarnya yang normal untuk kapasitas seperti saya jantung koroner bebas ini jalan seberapa jauh ya dok? Soalnya saya beberapa kali jalan di wilayah saya kan pegunungan. Itu kalau udahnya tuh aduh cap, rasanya tuh lemas segalanya. Iya. Makasih dok.
0: Iya.
3: Sehat selalu.
0: Sama-sama Kang Dodi. Balik lagi kan supaya gak menggema.
2: Yeah.
0: Udah. Sama jawabannya, pakai fitness tracker Kang Dodi. Pasti dengan sudah operasi bypass jantung, itu nadi maksimalnya tercapai lebih cepat lagi. Pakai fitness tracker. Bukan olahraganya yang diganti. Sayang kalau udah suka olahraganya jalan, ngapain diganti? Bukan jauhnya yang direvisi. Bukan lamanya, frekuensinya. Kan jenis olahraganya ya. Berapa kali seminggunya, berapa lama sambil menjalankan untuk menjalankannya dan berapa jauh, misalnya sepeda, lari, jalan gitu. bukan itu tapi gimana nadimu. Jadi Kang Dodi beli fitness tracker nu awis aya nu mirah seueur. Download aplikasinya, synchronize ke handphone, masukkan data olahraga, yakinkan nadinya ada di fitness atau istilahnya dapat tadi trend zone ya, trending zone. Iya. Tapi ketika kita Kang Dodi bekas bypass, kan jantungnya sudah tidak sebaik dulu gitu ya. Pasti akan cepat tuh nyampai ke nadi maksimalnya. Nah, ketika sudah merah atau sudah bergetar apapun lah ininya ya, tergantung harga, tergantung jenis notifikasinya. Ya udah berhenti dulu. Sampai dia turun ke oranye, turun ke hijau, lakukan lagi olahraganya. Baru sebentar merah lagi, berhenti lagi gitu. Yeah. Tapi tambah lama, itu akan makin jauh, makin lama. Mm-hmm. Karena Anda makin bugar. Habis Anda jalan, Anda ngos-ngosan itu bahaya banget. Itu saya yakin, sudah berapa waktu sebelumnya udah nyampe denyut nadi maksimal itu. Malah akhirnya bukan olahraga, malah membahayakan diri akhirnya. Terus Anda jalan sama anak atau apalagi cucu misalnya gitunya, kalau Kang Dodi udah sepuh punya cucu yang enggak bisa ritmenya diikutin mereka gitu, yang masih muda yang belum sakit jantung. Manggawe tinggal. Payun. Kayak nyusul launan gitu. Iya tos beureum ya teh.
1: Benar.
2: Nyusul kena angkot
0: gitu. Bisa gitu misalnya. Saya juga kalau kejauhan misalnya gitu ya, udah sejauh-jauhnya aja balik naik kendaraan umum gitu.
1: Iya.
0: Emang udah niat gitu ya, karena kalau udah balik lagi udah terlalu panas misalnya gitu ya. Tapi pengen sampai ke situ. Pulangin ya kendaraan umum, ya gak apa-apa. Gak usah malu. Gak ada yang ngejudge Anda kok. Iya. Yang ngejudge Anda ya nadi Anda.
1: Benar.
0: Gitu sahabat kelain. Ntar mungkin door prize-nya di acara Mbak Airin, salah satunya fitness tracker. Klik-klik. Klik-klik.
1: Iya, coba diusulkan.
0: Klik-klik. Ada sipil-sipil. Daripada yang gak bermanfaat Mbak Erin gitu.
1: Bermanfaat dong. Soalnya banyak banget.
0: Iya, gak maksudnya nanti salah satunya mungkin
1: supaya setelah tanggal 88 olahraganya tetap jalan gitu.
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: Udah dimodalin fitness tracker.
2: Kalau nggak olahraga ambil lagi aja.
0: Terus ada yang bilang kini calon lumayan deh ulah tuh dipakai ya.
1: Iya.
2: Ini dari Bu Zule nih. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi Bu Zule.
2: Semoga sehat, bahagia dan berkah.
0: Amin, amin ya Allah.
2: Dok, lebih tepat mana untuk lansia jalan kaki, tai chi, peregangan atau pilates? Saya biasanya itu ganti tiap 1 minggu 2 kali.
0: Iya, pertanyaannya mirip-mirip ya, jawabannya sama. Gimana nadimu? Tapi kalau ini kan masalahnya ke preference ya Mbak ya. Gini, kalau ibu banyak senangnya jenis olahraga ya ganti-ganti aja biar nggak bosan, betul nggak?
1: Iya betul. Iya. Cobain banyak ya.
0: Tapi
1: sekarang.
0: Tapi mau nih. Itu lagi jalan kaki, mau itu lagi taci, mau itu lagi peregangan, mau itu lagi pilates atau yang lainnya, terjun payung, fitness trackernya dipakai. Gitu. Mau 1 minggu, mau 2 kali, fitness trackernya dipakai. Ya kalau sudah bugar mungkin bisa 4 kali seminggu nggak masalah. Apalagi misalnya sudah emang sudah retire, sudah pensiun ya, kan lebih santai tuh waktunya, nggak apa-apa 4 kali seminggu juga. Tapi nggak disarankan emang sih kalau setiap hari harus ada istirahatnya. Ya Ibu Julia ya, jadi nggak ngelihat usia Bu. Ada anak muda yang nggak pernah olahraga, olahraga cuma jari doang scrolling. Tiba-tiba diajak lari, semaput, ikut 10K gitu ya. Supaya dapat medali kan banyak yang gitu ya, war tiketnya gitu.
1: Iya.
0: Iya. Hari Seninnya kenapa nggak masuk kerja? Tumbak, sakit seawak-awak. Tapi ada yang usianya sekarang angga gitu, karena udah rutin olahraga, ikut tuh acara yang sama. Seninnya masih
1: biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa
1: ya?
0: Aja gitu, jadi nggak lihat usia.
2: Tapi di kantornya tidur.
0: Nah kalau itu mah emang sudah udah bawaan orok juga nanya. Narkolepsi teh ya. Dari Mbak Irin.
1: Ini ada dari sahabat Roni nih. Wah tadi kalau denger kan bagus banget ternyata buat melatih otak kognitif dan kreatif ya dok. Berarti harusnya anak-anak itu lebih banyak jalan ya dok, terutama nih anak-anak sekolah yang udah mau masuk lagi sekolah.
0: Nah, iya benar. Mereka 2-3 minggu ini olahraganya jempol doang ya.
1: Iya. Atau selonjoran kayaknya. Nah dok, sebetulnya kalau kayak anak-anak itu apakah sebetulnya cukup gak ya kalau tiap weekend nih diajak jalan kaki jauh atau kayak Dr. Indra tadi ke gunung gitu. Apakah itu tuh cukup berpengaruh buat melatih kognitif sama kreativitasnya anak?
0: Iya, konsepnya sebenarnya yang satu, jangan sekedar wacana. Mulai aja dulu. Kalau saya bilang cukup, gak cukup, tapi gak dimulai percuma kan ya?
1: Iya benar.
0: Mulai aja dulu. Anaknya suka gak? Kalau anaknya suka, bagus kan?
1: Iya,
0: tambahin
1: iya.
0: Frekuensinya. Benar. Kalau anaknya gak suka, ganti dengan olahraga yang lain. Jangan dipaksain juga. Anak mager tiba-tiba disuruh jalan.
1: Lepas dari handphone itu ya.
0: Yang ada berantem sepanjang jalan sama mamanya. Coba aja dulu. Mulai aja dulu. Ya. Ya. Tapi kalau anak lebih bebas ya. Mereka mah di nadi maksimalnya.
1: Orang tuanya masih jalan, mereka lari-lari bolak-balik.
0: Iya, udah lompat payung balik deh. Ayo mama.
1: Cepet atuh jalannya.
0: Iya, mereka kecuali kalau dia yang punya cakit juga ya. Kalau anaknya sehat mah aman lah buat anak. Mana anak yang paling lupa, nah ini masuk ya. Dehidrasinya. Nah, besok makanya Mbak Irin di acara kaulnya Mbak Irin ingetin terus untuk minum. Nah, kalau kita mindful walking, otak kita dehidrasi, percuma. Jadinya enggak mindful. Jadi besok ketika Anda jalan ya, merasakan haus berarti minumnya sudah terlambat.
1: Iya.
0: Jadi tuh minum dibawa, nggak tahu nanti Mbak Irin ngasih minum yang mudah-mudahan di setiap pos ada minumnya gitu. Yeah. Begitu Anda ngerasa, pengen minum, itu tuh udah terlambat. Jadi sebelum kerasa. Kalau water drink reminder biasanya minimal 2 jam sekali kita minum gitu ya. Kalau ini ya kalau lagi olahraga lebih sering gitu. Nah ada panduan minumnya nih. Saya langsung lompat aja ya, emang artikel bisa dibaca lah ya. Mana ya panduan minumnya ini. sebelum berjalan, ya, minum segelas setengah jam. Terus cari WC. Mudah-mudahan di tempat start kita nanti ada akses WC yang gampang. Ya. Terus setelah berjalan, nah ini. Setiap 15, paling telat 20 menit sekali, minum 150 cc. 150 cc itu berapa sih? 3-4 teguk besar. Jadi gak boleh banyak-banyak juga kali kimben. Jadi 15 menit gitu ya. Kalau perlu pasang interval 15 menit alarm di jamnya. Tuh 2-3 simpan udah. Jadi gak sebelum haus itu teh. Sebelum haus. Jadi otak itu fresh selalu tuh. Gak akan kekurangan mineral, gak akan kurang cairan. Mindful walkingnya maksimal. Kita kan jalan 2 jam kata Mbak Airin. Bagi 15 berarti kan 8 kali tuh. 8 kali 150.
1: Oh berat ya bawa.
0: 2 liter kan harus bawa 2. Nah mudah-mudahan di tengah atau di ujung Mbak Airin ngasih lagi minumnya gitu. Ini clue-clue. Klik-klik. Terus setelah berhenti minum 2 gelas. Jadi apalagi cuaca panas ya misalnya nih 88 besok namanya Agustusnya ayah ini apa Godzilla heat waves kan El Nino. Ya kalau pas sudah berhenti sih gimana Anda pengennya sih. Nah, tapi jangan sekaligus ya, cicil mau itu 2 gelas mau itu 3 gelas gitu. Nah, udah berhenti tuh kan cari WC lagi. Saya wajibkan jangan jijik ngelihat warnanya. Kalau sudah begitu warnanya masih bening berarti Anda

0: Tegukannya itu kan
1: tiga teguk.
0: Iya, oh tiga teguk.
1: Tiga ya? Sampai empat teguk, 150 cc.
0: Satu, dua, tiga gitu.
1: Bukan jumlahnya.
0: Glek
1: glek glek glek.
0: Oke oke.
1: Iya, kalau Kang Angga mungkin tiga teguknya 200 gitu ya. Kalau saya 150 gitu kan mulutnya volumenya lebih gede.
0: Oh iya iya iya.
1: Ya beda-beda sesuai kebutuhan tubuh masing-masing.
0: Iya iya.
1: Kalau saya pakai patokannya mililiter, anak-anak apa? Kewalahan kan ya? Jadi tiga teguk ukuran badan masing-masing lah. Antara 150 sampai 250 gitu. Kalau badan yang besar gitu ya, tiga teguknya mungkin sampai 1/4 liter. Betul enggak?
0: Iya.
1: Kalau saya yang sedang-sedang saja mungkin 150 gitu. Tapi kalau ada anak kecil ikutan, tiga teguk dia mungkin cuma 100, benar enggak?
2: Iya, iya, iya.
1: Jadi beda-beda. Jadi susah kalau di, makanya saya lebih setuju pakai tegukan gitu. Kecuali kalau udah selesai, setengah gelas, tiga gelas, itu lebih gampang. Gitu.
0: Ini ke Kang Ahmad nih, Dok. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Beliau menunjukkan gambar nih, Dok. Dok, kalau bekerja seperti ini sampai mandi keringat, apakah bisa
1: dikenal olahraga? Pertanyaannya mirip lagi. Pakai fitness tracker, Kang Ahmad. Kang Ahmad kerjanya fisik. Fitness trackernya masuk ke zona trainer enggak? Sampai ke oren enggak? Kalau enggak itu aktivitas fisik, bukan olahraga. Bagus buat bakar kalori, bagus. Tetap kalori pasti terbakar pekerjaan fisik. Tapi belum olahraga. Tapi kalau seandainya Kang Ahmad bekerja sambil pakai fitness tracker, masuk ke zona train zone, mungkin malah bonus ya, jadi gak perlu olahraga lagi. Itu sudah olahraga setiap hari namanya gitu. Dan ini gak bisa disamakan. Kalau saya kerja kayak Kang Ahmad, mungkin baru setengah jam saya masuk train zone, bener gak?
2: Bener juga. Iya, iya.
1: Tapi Kang Ahmad yang emang sudah melakukannya tiap hari, mungkin sampai sore gak akan sampai masuk train zone. Berarti harus tetap olahraga lagi.
0: Iya.
1: Makanya banyak ibu-ibu bilang, "Api itu olahraga, Dok, nyose, kukumba, ngepel." Sama saya bilang, "Fitness, pakai fitness tracker, Bu, nuju nyose, kukumba, ngepel." Nah, kalau ternyata masuk train zone berarti bagus. Kalau enggak ya ibu belum olahraga, itu aktivitas fisik.
2: Iya.
1: Jadi semua jawabannya sama ya, nadimu. Gimana nadimu? Gitu. Lanjut. Kang Angga dulu. Kang Angga, Mbak Irin dulu.
2: Ya, Kang Angga dulu deh.
1: Kang Angga dulu.
2: Ini masih banyak yang merespon. Oh, gitu ya.
1: Nah, ya.
0: Ini dari Bu Puji nih. Dokter Inda kece seperti ya. Dokter Inda kecemu.
1: Waktu itu waktu ketemu Bu Puji nanya, "Dok, kanya apa?" gitu. Saya bercanda kece sampai sekarang asal nge-WA. Ya.
2: Itu kecemu tadi.
0: Kaknya itu kece gitu. Kang Angga dan Teh Airin, yang selalu sehat walafiat dan bahagia. Untuk yang sudah lansia, baik muda, dewasa maupun tua, atau di atas 60 tahun dan rata-rata sudah pensiun, dianjurkan untuk jalan kaki karena dianggap jantung kedua. Tapi apa betul kita tidak boleh jalan cepat, dan kapan bisa minum setelah berjalan lama karena takutnya dehidrasi, serta apakah bisa langsung duduk atau perlu meregang?
1: Ini pertanyaannya banyak, jangan dipindahin dulu. Kang Angga, saya jawab dulu yang soal dehidrasi tadi. Udah ya, 15 menit sekali minum sekitar 3 teguk untuk olahraga jalan ya. Terus untuk bisa langsung duduk atau perlu meregangkan kaki, iya, nanti juga kita setelah sampai finish dipandu sama PT ya untuk peregangan setelah olahraga, setelah jalan ya, nggak boleh langsung duduk, harus di pendinginan dulu, sebelumnya peregangan kemudian pendinginan dulu. Kalau nggak nanti cedera ototnya ya, kaget, apalagi yang nggak pernah melakukan jalan kaki gitu ya. Terus sekali lagi nih, nggak ada hubungannya sama usia ya. Jalan ya bagus aja, betul banyak yang bilang tanda kutip jantung kedua ya.
2: Lagi rame tuh, Dok, di sosmed.
1: Kayaknya perlu kita bahas nih.
2: Iya, benarkah kaki itu sebagai jantung kedua? Lagi rame di sosial media.
1: Bagus. Nanti kapan-kapan kita bahas ya, Mbak ya. Iya. Nah, jadi speednya tidak boleh jalan cepat, yang nggak tepat juga. Kalau nadi Anda masih kuat, jalan cepat. Tapi jangankan Anda mau bicara jalan cepat, kalau nadi Anda nggak kuat, jalan pelan pun udah saya larang kalau masuk sudah ke zona merah.
2: Benar.
1: Jadi pakai fitness trackernya Bu Puji ya. Ini kita jualan laku nih kayaknya, Mbak.
2: Iya. Ini ada yang mau sponsor ya.
1: Mau sponsor harusnya nih. Ini udah berkali-kali disebut ya. Coba kalau nyebut merek ya. Bener. Udah lumayan.
2: Aduh,
1: loh.
2: Iya.
1: Ini nggak ada yang

0: langsung nih.
1: Enggak ada yang tergiur nih momen sponsori. Saya jadi kayak Pak ini ya, Pak Arianto. Pak Arianto terang-terangan. Pagi Pak Arianto, saya dengerin Senin itu Pak Arianto. Aduh, ada yang mau nyemoncorin kan ya? Gitu ya Bu ya, udah terjawab ya. Enggak, Mbak Irin.
0: Ya, kalau di saya sih ini cuman Bu Riana aja bilang bahwa okay, Dok, terima kasih motivasinya. Mau dicoba.
1: Iya.
0: Jalan ya, lebih sering.
1: Kan ada 4 tingkat komitmen, Mbak. Yang pertama, bilang mau mencoba saja itu udah satu komitmen.
0: Iya, benar.
1: Terus sudah gitu akan pertama niat ya. Yang kedua, iya deh saya lakukan. Mm-mm. Tapi yang paling penting consider it is done gitu. Pasti saya lakukan itu komitmen.
0: Coba nih.
1: Nah, jangan, ini harus disampaikan ini Mbak, ada yang penting nih. Jadi apa yang ada di balik cognitive walking saat kita berjalan seperti tadi tuh, dengan memancing kognitif otak tetap aktif, ada 2 zat kimia penting yang dilepaskan otak. Yang pertama, brain derived neuropathic factor atau BDNF. Ini protein yang bisa memupuk sel-sel saraf kita, memberi nutrisi dan energi, membantu pertumbuhan sel otak baru, melindungi otak dari penuaan. Tuh, cognitive walking bisa mencegah penuaan dini.
0: Penuaan dini.
1: Bagi Anda yang lansia, cognitive walking akan membuat Anda lama onset untuk nyampe ke pikunnya gitu ya. Iya. Terus yang kedua yang dilepaskan itu adalah endorfin. Hormon yang menghasilkan rasa tenang dan bahagia.
0: Nah.
1: Bisa mengurangi stres, meningkatkan suasana hati. Nah, inilah yang membuat kita pas finish itu capek, kok happy ya.
0: Nah,
1: Anda pernah nggak ngerasain abis olahraga capek badannya, tapi hati tuh seneng
0: banget. Iya,
1: ya. Ini yang nggak pernah olahraga susah ya. Ya, kita ngomong gini,
0: nggak tahu feelingnya,
1: tapi yang udah olahraga bener nggak? Setuju nggak sama saya?
0: Nagih jadinya Dok.
1: Kalau nagih, iya karena senengnya nagih akhirnya. Capek, siapa bilang nggak capek? Pasti capek. Tapi kok habis olahraga seneng, naik sepeda dari Cimahi ke Bandung bolak-balik gitu ya, sampai di rumah teh capek. Tapi kok happy gitu. Saya kalau pas balik ke Cimahi kan nanjaknya Cimahi lebih tinggi dari dari Bandung ya, gitu. Nah ini yang keluar di otak kita. Nah jadi bahkan ilmuwan-ilmuwan tokoh-tokoh besar dunia Mbak, ini buat naikin motivasi nih. Ada beberapa yang saya dapat dari internet ceritanya ya. Nah ini saya kutip ya. James Watt, siapa James Watt Mbak? Yang menyempurnakan mesin uap ya.
0: Mesin uap.
1: Di revolusi industri dia dapat idenya saat berjalan di satu hari di Minggu sore. Yang kedua Nikola Tesla. Tesla, siapa yang enggak kenal Nikola Tesla ya? Yang menemukan Tesla cage itu. Menemukan ide medan magnet berputar yang mungkin memungkinkan terjadi elektrifikasi. Itu dia mendapatkannya saat berjalan di Taman Budapest pada tahun 1882. Lagi jalan di taman tuh dapat idenya. Yang ketiga, seorang filsuf abad 19, Friedrich Nietzsche. Dia menghasilkan pemikiran paling mendalam saat berjalan panjang di pegunungan Alpen. Ia bahkan mengatakan gini, semua pikiran yang benar-benar besar lahir saat berjalan.
0: Wah.
1: Pemusik klasik Beethoven, Ludwig van Beethoven, itu terkenal setiap sore dia berjalan jauh, apapun cuacanya, bawa pena dan kertas untuk mencatat inspirasinya. Dan mereka ini diturutin juga sama almarhum Steve Jobs dari Apple. Di Apple, itu terkenal banget mengadakan walking meeting. Nah ini di Panvilla Indosari boleh dicoba nih, kalau
0: iya
1: ide lagi buntu. Yuk sambil jalan keliling kantor. Dan ini praktek ini semakin populer sekarang di kalangan eksekutif perusahaan karena ide-ide menjadi hidup saat berjalan sambil meeting. Buntu nih dalam ruangan, keluar sambil jalan ngobrolnya. Itu ide-ide cemerlang lebih keluar. Gitu.
0: Wah. Ayo semangat ikutan nih jalan.
1: Nah, yang selebihnya mah tinggal dibaca ya, udah waktu kita udah habis ini.
2: Tapi masih ada yang pertanyaan dok,
0: banyak ya, di nih. Instagram juga ada nih.
1: Iya. Masih yang di Instagram dulu coba Mbak dibacain Mbak. Saya enggak kebaca, sorry.
0: Aman.
1: Mbak kan jauh lebih muda dari saya.
0: Aduh, oke. Okay. Dan yang lainnya, halo nih yang udah gabung ya dan bertanya ya. Nah, ini dari sahabat ini lebih gede. Dari sahabat Anita D5 1448. Assalamualaikum dok, dokter Indra. Kalau dengan latihan kognitif walking ini secara apakah bisa diterapkan untuk anak atau remaja yang mengalami masalah regulasi tubuhnya? Atur nuhun penjelasannya.
1: Sesuai dengan kondisi diagnosis dan keparahannya ya. Tanyakan sama dokternya dulu. Tapi kalau mild saja, ringan-ringan saja, bisa banget. Malah untuk ABK ya, anak berkebutuhan khusus, pancingannya kan kita melakukan aktivitas yang merangsang kognitifnya dia. Salah satunya cognitive walking. Tapi daripada saya salah, untuk kasus tertentu, coba tanyakan sama dokter yang merawatnya. Gitu.
0: Ini udah ada yang secara teratur dirutinkan sedikit. Iya. Ayo mari kita berjalan.

0: cognitive walking ya. Napas sama langkah disinkronin, Mbak.
1: Nah, jadi ini gimana?
0: Kita kan kalau napas itu enggak sadar, betul enggak?
1: Benar, benar.
0: Ya, Mbak ada berapa kali napas selama duduk di sini?
1: Enggak tahu nih, Dok.
0: Iya, tapi kan napas enggak?
1: Napas,
0: napas dong, pasti iya, ya. Iya. Apalagi lagi jalan pasti napas kan. Nah, lagi cognitive walking nanti, napasnya Anda sadari. Jadi gimana speed jalannya? Biasanya di cognitive walking itu 3 langkah narik napas, 3 langkah keluar napas.
1: Oh.
0: Bukan dihitung berapa kalinya ya, capek.
1: Iya.
0: 1, 2, 3. 1, 2, 3 sambil ngerasain tadi sensasi yang ada dari mata, kulit, telinga, penciuman gitu. Jadi napasnya itu Anda atur. Jadi si otot diafragma sama otot di sekitar kostanya, otot pernapasan kita itu tidak lagi otomatis tapi Anda atur gitu. Terus ngambil napasnya dari mana? Dari mulut apa dari hidung? Asal jangan dari kuping. Bebas. Sampai itu jadi atur.
1: Ya,
0: kalau berenang, kalau berenang diatur.
1: Gitu,
0: kalau berenang diatur, Mbak. Oh, iya. Kalau berenang ngambil dari hidung susah gitu kan. Benar enggak? Ada enggak orang berenang? Enggak ada, kan pasti. Biar cepat ya. Tapi kalau lagi jalan bebas asal jangan dari kuping.
1: Nah, mungkin itu salah satu tipsnya nih buat masuk ke cognitive walking ya, Dok, tadi ya. Merasakan apa ya, gitu-gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu benar. Iya.
0: Iya deh, Mbak. Okay. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Silakan, Mbak, untuk 88 apalagi yang mau disampaikan nih.
1: Iya, buat sahabat Kelet kemarin yang udah daftar, terima kasih banyak, dan dilihat aja semua infonya ada di Round 88 Official. Buat sahabat Kelet yang kemarin sudah bergabung tapi belum masuk ke channelnya, nanti bisa DM juga ke Instagram Round 88 Official untuk gimana caranya join ke channel untuk dapat infonya, pengambilan RPC-nya kapan, terus harus kumpul jam berapa, mandatory gear-nya gimana gitu ya. Nah, dan yang pasti kalau sahabat Kelet yang kemarin gak sempat ikut nih, Dok, nah masih bisa ikutan gak? Bisa ikutan di acaranya. Jadi gak bisa ikut lagi jalannya, tapi bisa ikutan datang di acaranya. Jadi acara kita sebetulnya di 8 Agustus itu dimulai jam 6 pagi, mungkin sekitar jalan sampai setengah 9 sampai jam 9, balik lagi ke tempat. Itu akan ada banyak banget, ada booth tenan-tenan ya, ada dari yang medisnya ada, yang sepedanya ada, pokoknya makanan-makanan ada, minuman segala macam ada Round 88 pastinya. Nah, dan ada juga hotel-hotel rekanan kita yang akan buka booth. Nah, dan ada door prize tuh, Dok, yang kalau tadi di spill ya. Nah, nanti kalau apakah akan ada tambahan door prize fitness tracker, coba kita usulkan ya. Yang pastinya ada berbagai elektronik, soalnya kayak TV, dispenser dan sebagainya itu banyak banget.
0: Waduh, bawa pulang nakumaha.
1: Iya. Mesin cuci, ada banyak banget.
0: Kalau yang gak bisa dibawa pulang, milik panitia katanya.
1: Oh, kiranya mau dititipkan ke dokter itu.
0: Mung nyandang naburan.
1: Nah, dan yang pastinya sampai ke ada free buffet dinner di atau weekend dinner di hotel-hotel bintang 5, sampai free voucher menginap di hotel bintang 5. Di spill dulu ada Courtyard dan juga Hilton Hotel, itu bisa ada dapetin vouchernya juga di Hilton, dapat makan juga. Dan yang lagi viral sekarang Le Petit Chef juga, itu ada salah satu door prize-nya itu. Itu sambil makan sambil ini, Dok, ada bisa lihat 3D dan sebagainya gitu, Dok. Lagi rame banget sekarang kayak gitu. Nah, ada sepeda juga, Dok, hadiahnya tuh.
0: Nah, ada sepeda sih, masih mending ya.
1: Ya.
0: Bisa dibawa pulang man sepedanya.
1: Iya juga. Misa ya, maaf pulangnya saya naik sepeda.
0: Sepedanya masih bisa. Tapi kalau kulkas kumaha nyandaknya.
1: kalau ada ya.
2: Enggak apa-apa, ada rodanya.
1: Oh ya, kalau ada kulkas ya.
0: Rumahnya di mana, ujung berung cenah.
1: Iya, jadi itu bisa dilihat nanti berbagai elektronik, voucher.
0: Soalnya kata Mbak Airin, kita gak nyewain ininya ya, kendaraannya.
1: Oh iya, enggak, tentu saja. Diurus masing-masing yang menang. Nah, dan pastinya selama begitu kita sampai, nah kita akan ada Strong Nation bareng sama Helios. Dan hiburannya ada Lulo Project dan penyanyi jinglenya Round 88 pastinya, Kuburan Band. Nah, ada di situ. Dan kalau yang kemarin sempat ikutan
0: yang lupa liriknya ya?
1: Iya. Oh, bukan, Dok, maaf. Kalau ini lupa lagi hausnya.
0: Oh, bukan liriknya
1: gitu.
0: Ya.
1: Lupa lagi hausnya.
0: Iya.
1: Ingatnya Round 88.
0: Iya. Nah, saya gitu. Yang ingat kuncinya.
1: Kuncinya iya.
0: C D minor.
1: Nah, ini bakal puas-puasin deh.
0: C lagi.
1: Iya, benar. Puas-puasin bisa nyanyi bareng. Dan kalau yang kemarin berhasil ikutan dapat tiketnya, kita akan

0: jalan bareng sama BA-nya Dairon 88, ada Cigul, Cindy Gula, terus ada Risa Saraswati dan Dimasta, ada Rangga Napurnama, dan juga ada sejumlah KOL yang akan datang, banyak banget di situ. Pokoknya acaranya seru, dan yang paling penting adalah tujuan kita mengadakan ini supaya orang-orang punya motivasi bahwa olahraga itu menyenangkan.
1: Mantap. Oke deh sahabat Kelight, semoga kita sehat semua ya Mbak.
0: Amin.
1: Ya. Sampai ke 8 Agustus 2026. Ya, selebihnya tidak terbahas. Mohon maaf yang juga tidak terbaca ya. Ini udah sampai hampir setengah 11 ya.
2: Banyak ya, kalau ada 5 mungkin.
1: Iya, enggak apa-apalah. Dibahas di minggu depan ya. Insya Allah Sabtu depan kita masih ada di sini. Belum ada jadwal saya, jadi insya Allah masih bisa siaran. Tapi Sabtu depan topiknya masih belum terpikirkan. Karena enggak ada Mbak Airin, saya harus mikir sendiri.
0: Itu tadi dok udah ada spill. Jantung kedua.
1: Jantung kedua enaknya sama Mbak Airin.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Sama Mbak Airin ngebahasnya. Oke deh sahabat Kelight, insya Allah kita sehat semua ya.
2: Amin.
1: Karena
2: Amin.
1: Sehat adalah hasil dari usaha yang terarah, konsisten, cerdas, dan terukur. Ingat bahwa perubahan kecil yang konsisten seringkali menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Saya Dr. Indra Muhtadi di @indramuhtadi, Mbak Airin
0: di Ron88 Official, dan juga perfectwater.id,
1: dan Kang Angga di
2: kelight.id.
1: Sampai ketemu Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sahabat Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: K-Love FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.

sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM
1: 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

Selamat siang sahabat kilat di Bandung dan sekitarnya. Masih di frekuensi kesayangan Anda 107,1 kilat FM Bandung. Buat Anda yang sedang santai di rumah, di perjalanan atau lagi rehat sejenak dari kesibukan dengan berlibur di kota Bandung, yuk kita merapat. Kita akan ngobrol seru, bahas berbagai macam topik menarik, atau saling menyapa sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan sahabat yang akan membuat mood kita semakin bagus lagi. Pastikan bahwa Anda tetap stay tune bersama saya Pri Haryadi di segmen Tell to Tell edisi 11 Juni 2026 hingga pukul 15 nanti.

Masih dalam acara Tell to Tell Kilat FM di paruh pertama. Silakan sahabat yang akan memilih lagu di WhatsApp Kilat di 0812-203-1972. Sudah hadir beberapa sahabat kita yang sudah akan memilihkan lagu. Dari Kang Doni di Karasak sudah saya putarkan barusan, tapi nggak lengkap ya, nanti mungkin saya akan ulangi lagi yang lengkapnya. Kemudian juga ada Kang Ahmad yang akan sudah merequest lagu. Juga ada Kang Budi Kurniawan. Nah, ini saya baca sedikit nih. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Pri, kumah damang. Damang. Asar ada luas ya, Dr. Pri siaran hari Sabtu mau request lagu. Mangga nanti Kang, saya akan bawakan request lagunya. Ada Kang Adi juga yang sudah hadir. Teh Wida juga. Teh Maulin juga. Apa kabar Teh Maulin? Asal lawas tilawas ya. Kemudian juga Teh Desi Oktaviani. Dan untuk sahabat-sahabat yang semua sedang berlibur di Kota Bandung, selamat berlibur. Mudah-mudahan Kota Bandung walau sesaat ini panas dan macet, tapi mudah-mudahan memberikan memori yang bagus dan manis untuk dikenang. Ya, mungkin beberapa sahabat yang sudah mengenal suara saya atau nama saya biasa hadir di malam Jumat. Kali ini sesekali hadir di Sabtu siang untuk membawakan segmen tutel ya, sekaligus menyalurkan bakat penyiar, hobinya saya sebagai dokter. Dan sekaligus juga kalau mungkin ada yang mau bertanya tipis-tipis tentang kesehatan, boleh silakan. Nanti kita ngobrol juga di sini tentang kesehatan. Tipis-tipis saja ya, jangan yang rudat-rudat, yang berat-berat. Yang berat-berat sudah cukup di Kamis malam.

Masih dalam acara Tell to Tell di segmen, sudah masuki segmen kedua. Lumayan Pak Hibut antara milih lagu sama baca teks lagu sama baca WA. Tapi itu menyenangkan sekali. Dan buat sahabat-sahabat kilat yang masih akan memilihkan lagu, silakan texting di 0812-203-1972. Perusahaan lagu terakhir pilihan dari ini ya, dari Cenonon saya, dari Tata. Saya reket cari mencari ini juga rada susah ya, pilihan dari Mbak Maulin. Kenapa saya bacakan? Karena panjang. Jadi kalau buat sahabat-sahabat kilat yang nulis wacana panjang, nah saya bacakan ya. Request lagunya sudah tadi barusan. Salamnya buat Dokter Pria buat saya. Terima kasih Mbak Maulin. Buat Mas Angga, buat Mbak Vivi, Kang Tommy. Oh ya, buat semua sahabat kilat, Kang Tommy. Ya berangsur-angsur membaik ya. Doanya supaya semakin membaik. Buat Mbak Susi, buat Mbak Yani, buat Mbak Nila, buat Bu Edit juga, buat Bu Ucu, buat Mbak Wida, buat Mbak Desi, buat Pak Sugiharto, wah teman-teman saya semua nih, buat Mas Nayef dan sahabat kilat semuanya, selamat siang. Selamat siang. Kembali katanya Mbak Mulin, saya dengar dari sahabat-sahabat yang lain. Dan saya akan tetap melanjutkan obrolan ini. Request-request ini masih banyak, beberapa teman yang akan saya juga perdengarkan lagunya. Mohon maaf bila ada yang lagu yang tidak ada, nanti akan saya texting, mohon diganti. Saya yang belum saya sapa, Kang Joel, Kang Dodi, itu lagu ghostnya, mungkin juga ghostnya hilang juga gak tahu. Saya nyari-nyari belum ketemu Kang Dodi, Sugan mau diganti. Kemudian Teh Anita, Cenonon, Kak... Mudah-mudahan sama penyiar baru. Iya ya nih penyiar baru, masih grass nih from the oven tapi stok lama. Cenonon, kemudian Kang Teh Edit di Cuar juga. Dan terima kasih sekali atas partisipasi di acara Tell to Tell ini. Waktu kita cukup banyak hingga pukul 15 nanti.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Masih dalam acara Tell to Tell hingga jam 15 nanti. Dan saya akan menyapa teman-teman yang belum terbaca tadi. Pak Henry Taman Kopo Indah, terima kasih banyak atas sapaannya. Tadi sudah saya putarkan lagunya. Teh Anita, apa ini kayaknya owner salon khusus wanita. Boleh sekali-kali di sini di-share. Di mana salon khusus wanita, kan tidak semua salon itu khusus wanita, sehingga bisa menambah omset gitu. Teh Anita, kan Teh Anita udah lama. Kemudian juga Cenonon, Nuhun Pisan sudah hadir dan sudah saya putarkan tadi ya, dari Sile Majid, edisi Oktaviani, kemungkinan lahirnya bulan Oktobernya edisinya. Kemudian Kang Sugiarto juga terima kasih sudah hadir untuk menemani siang hari ini. Teh Edit juga terima kasih. Semakin semangat dan semakin sehat. Amin, Teh Edit, doanya. Kemudian juga Kang Antoni, saat lagi mungkinnya nanti lagunya akan saya putarkan. Baiklah sahabat kilat, kita waktu masih cukup lama hingga pukul 15 nanti. Silakan yang ingin request lagu di 0812-203-1972. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru datang di kota Bandung, hati-hati, udara Bandung yang biasanya dingin sekarang sedikit agak menyengat dengan debu yang cukup banyak berterbangan, terutama buat anak-anak yang beresiko mendapatkan infeksi saluran pernafasan.

0: kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pengaspalan difokuskan pada 17 ruas jalan. Persib targetkan juara Super League dan Piala Asia. Pemprov Jabar dorong standarisasi wisata ramah muslim. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pekerjaan pengaspalan jalan di Kota Bandung saat ini dilakukan berfokus pada 17 ruas jalan yang dinilai lalu lintas kendaraannya paling ramai. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mencontohkan ruas jalan Insinyur Haji Juanda atau Dago yang termasuk menjadi prioritas, termasuk upaya penyuntikan dengan cor beton untuk memperkuat badan jalan. Meski begitu, Farhan menyayangkan belum bisa dilakukannya pengaspalan pada sejumlah ruas jalan yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional Bandung Rapid Transit atau BRT. Seperti dilaporkan reporter Evi Damayanti, Farhan berharap seluruh ruas jalan di Kota Bandung dapat kembali mulus seiring dengan selesainya pembangunan BRT pada tahun 2027 mendatang.
1: Pengaspalan jalan, ya. Kan yang sekarang nih kita lagi fokus ke 17 ruas jalan. Kenapa 17 ruas jalan? Ada 17 ruas yang paling rame. Itu sebabnya kan Dago duluan tuh. Tetapi saking ramenya dan banyak sekali mobil-mobil besar lewat ke situ, jadi ambrol. Nah, sekarang ini Dago, itu Dago yang ke arah Dago Bengkok, dindingnya itu sedang diperkuat dengan suntikan-suntikan. Jadi memang lama. Beton, cor beton untuk memperkuat itu semuanya. Yang mudah-mudahan cepat. Yang sebetulnya agak gemes itu kita nunggu pengaspalan BRT. Seperti kita lihat ya, Ahmad Yani, Asia Afrika, Sudirman, Otista, Gerinjulnya. Nah itu kita mesti nunggu bersamaan dengan BRT. Hempura pisan. Saya sudah masukin ke dalam daftar tapi belum boleh dikerjakan. Karena kita kerjanya mesti kerjasama dengan pelaksana BRT. Hempuranya. Tapi kalau BRT jadi, mudah-mudahan 2027 selesai BRT sudah mulus semuanya.
0: Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan semua pembelian pemain merupakan keputusan mutlak dari pelatih Igor Tolic. Kehadiran Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, Gabriel Mutombo dan Luka Menalo adalah untuk menambah pilihan bagi tim pelatih dalam menyusun kekuatan dalam mengarungi musim baru. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, Umuh menegaskan tidak perlu punya pemain bagus tapi tidak bisa meraih gelar juara. Akan lebih baik jika memiliki pemain berkualitas dan mampu meraih kejuaraan bergengsi di Indonesia dan tingkat Asia.
2: Kita harapan ke depan supaya lebih baik lagi, para boboto juga bisa tenang. Yang penting bukan karena pemain bagus, tapi nanti kalau harapan yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan, kan itu yang rugi. Ya. Jadi bukan karena bagus, tapi lehat liur, ya. Yang penting mah Persib mah rek alus, rek goreng, pokoknya mah bisa juara deui, gitu kan. Itu aja cita-cita semua dan permintaan kita semua, ya.
0: Kolaborasi antar pihak menjadi hal yang sangat penting dalam mengembangkan penyiaran di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat Adiana Slamet saat kegiatan pelatihan dalam rangkaian Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026 yang digelar oleh KPID Jawa Barat berkolaborasi dengan Voice People Jawa Barat dan Komunitas Bandung Lautan Admin atau BLA. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, menurut Adiana, kegiatan tersebut sebagai salah satu bentuk kolaborasi antara lembaga penyiaran dan komunitas untuk bertemu dan menghasilkan dampak yang lebih bermanfaat.
3: Ini bagian dari Hari Penyiaran Daerah, kita menghadirkan lembaga penyiaran gitu, Bandung Lautan Admin dan Voice People gitu ya, untuk coba berkolaborasi. Apa visi apa yang kemudian bisa dikolaborasikan sehingga
4: halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli lo. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk mendorong pemerintah kabupaten dan kota serta para pelaku usaha menerapkan standarisasi wisata ramah muslim, pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Smiling West Java Muslim Friendly Tourism atau SWJMFT Awards 2026. Terdapat 8 kategori di SWJMFT Awards, antara lain Pemerintah Kabupaten Kota Pariwisata Ramah Muslim Terbaik, Hotel dan Restoran Ramah Muslim Terbaik, Daya Tarik Wisata Ramah Muslim Terbaik, dan Mall Ramah Muslim Terbaik. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Indra Sofyan, mengatakan kegiatan SWJMFT Awards bertujuan meningkatkan standarisasi ramah muslim pada sarana-prasarana di lingkungan destinasi wisata. Selain itu, untuk menunjukkan sinergi strategis untuk meningkatkan daya saing pariwisata Jawa Barat di tingkat nasional maupun internasional.
5: Salah satu target wisata mancanegara dari Timur Tengah, Malaysia mah udah pastilah begitu ya, Singapura, itu adalah Jawa Barat. Nah, memang yang perlu kita kemas sekarang adalah destinasi wisata yang biasa dikunjungi oleh mereka tidak hanya ke Pasar Baru, tapi sudah mulai kepada tempat-tempat destinasi seperti alam, buatan, dan juga adalah budaya. Nah, apalagi Jawa Barat sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang cukup mumpuni. Terkait dengan Smiling West Java, ini penilaian kepada destinasi wisata yang ada di kabupaten kota. Sudah terdaftar 253 ya yang ikut dalam tahun ini. Dan ini mencirikan bahwa memang makin banyak lagi destinasi wisata yang siap.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan saat ini sektor pariwisata harus dibangun dengan data yang kuat, kebijakan tepat, kolaborasi yang luas, dan pendekatan yang inklusif. Erwan berharap Smiling West Java Muslim Friendly Tourism atau SWJMFT Awards 2026 bisa memberikan hasil terbaik dan memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata ramah muslim di Jawa Barat.
6: Namun potensi besar saja tidak cukup. Kita membutuhkan sistem yang mampu mengarahkan potensi itu menjadi daya saing yang nyata. Penguatan pariwisata ramah muslim melalui program SWJMFT sangat tepat dan visioner. Memperkuat kualitas ekosistem pariwisata ramah muslim ini bukan hanya soal label, tetapi soal kualitas layanan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan bagi wisatawan, khususnya wisatawan muslim. Jawa Barat sedang membangun ekosistem wisata yang lebih siap, lebih kompetitif, dan lebih beradab.
0: Masih terkait dengan berita sebelumnya, pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Pahlevi, mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat atas terselenggaranya Smiling West Java Muslim Friendly Tourism atau SWJMFT Awards 2026. Seperti dilaporkan reporter Suparno Hadisaputro, menurut Reza, pasar wisatawan muslim dunia terus menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi salah satu segmen yang berkembang dengan cepat. Potensi tersebut harus bisa dijawab oleh pemerintah daerah dan para pengelola tempat wisata dengan menyediakan layanan tambahan yang diperlukan oleh wisatawan muslim.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil meraih prestasi membanggakan, khususnya dalam mengembangkan pariwisata ramah muslim di kancah nasional maupun internasional. Berbicara soal pariwisata ramah muslim, yang kita fokuskan sebenarnya

0: Anda telah menyimak Kilas Bandung
1: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
2: No cards, no cards, no gimmicks. Just you're the best station in Bandung.
3: On 107.1 Key Light FM. Bandung, inspiring sounds.

107,1 Great FM, Your Inspiration and Solution. Dan kita sudah memasuki paruh ketiga dalam acara Tell to Tell. Sahabat masih bisa request lagu-lagu sampai pukul 3 nanti. Dan saya akan menyapa Kang Diki di Cimahi. Requestnya sudah saya masukkan ke dalam list. Kemudian juga Kang Ahmad sudah dimasukkan ke dalam list. Kemudian Teh Nabila di Jakarta Timur. Oh, streaming dari sana. Mudah-mudahan kalau bisa berkomentar atau memberikan report bagaimana streaming dari Jakarta Timur sampai ke Bandung. Terbalik deh. Dari Bandung sampai Jakarta Timur bagaimana, apakah terdengar bagus? Baik suara saya maupun lagu-lagunya, mudah-mudahan terdengar bagus. Juga saya akan menyapa Kang Sandi Sutejo. Kang sehat Kang, biasanya kalau di Kamis malam nyeri itu lulah ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehatnya. Dan lagunya insya Allah sesaat lagi akan saya putarkan.

Masih bersama saya Pri Haryadi dalam acara Tell to Tell hingga pukul 15 nanti. Masih cukup, ya masih adalah bisa 2-3 lagu lagi bila sahabat kirat masih akan request. Tapi sebelum saya akhiri pertemuan sore hari ini, saya ingin menyapa teman-teman saya yang sudah hadir. Teh Anita, kemudian Cenonon, Teh Desi Oktaviani, Teh Maulin juga. Kang Sugiarto mudah-mudahan sehat ya, karena bisa request lagu, insya Allah sehat. Teh Edit Siwaruga, gimana macet, dingin, dan seterusnya. Kang Antoni juga, terima kasih banyak ya atas ini request lagunya, juga salamnya buat kami semua. TWD juga mengirimkan salam buat semua kru Kilat dari hari Senin sampai hari Sabtu ini. Kang Budi Kurniawan juga terima kasih. Nah Teh, wah hampir gak kebaca Teh. Oh ya, untung beliau Teh Sri Rezeki dari Tangerang, suaranya bagus Teh. Mudah-mudahan suara dan lagunya juga bagus terdengar. Bangga sekali bahwa Radio Kilat bisa streaming sampai ke Tangerang, bukan Tangerang saja. Mudah-mudahan ada teman-teman saya dari, sahabat-sahabat saya yang dari luar pulau, bahkan mungkin dari luar negeri yang juga streaming. Dan kebersamaan kita memang kebersamaan yang ingin menghangatkan suasana. Juga buat sahabat-sahabat yang berlibur di Kota Bandung, mudah-mudahan perjalanan dan niat untuk ke Kota Bandung ini akan membuat satu kenangan yang indah. Jangan lupa tetap hati-hati di dalam perjalanan ataupun di sarana-sarana hiburan yang ada di Kota Bandung. Jangan lupa juga kulinernya. Jangan pulang kembali ke kota asal bila belum kenyang ya dengan kuliner-kuliner Kota Bandung. Kang Dodi juga terima kasih. Kemudian maaf Tommy Page-nya tidak terputarkan. Kang Adi juga terima kasih. Teh Nabila di Jakarta Timur tadi lagu Latinnya, kalau masih belum puas nanti saya Kamis malam akan putarkan lagu Latin khusus buat Teh Nabila di Jakarta. Panas-panas resep ya lagu Latin aneh. Teh Zule kaget, ini betul Dr. Pri, betul, tapi namanya Pri Haryadi, Pri Haryadi saja, makanya di sini tidak menerima ini obrolan, bukan tidak menerima, boleh saja sih kalau mau bertanya tentang kesehatan tipis-tipis sih silahkan. Mungkin nanti ya Sabtu depan akan adalah tipis-tipis, tips-tips kesehatan gitu. Teh Lia di Pagar sih, terima kasih juga Kang Sani Kustejo. Nah ini, Teh Novi, selamat siang menuju Sri. Ini benar, Dokter Pri, ya benar. Ganti profesi, bukan ganti profesi. Apa ya, menambah profesi, ayo ganti, berarti saya gak jadi dokter lagi, ini mah menambah. Sugan, nanti kan ada ini, ada endorse dan sebagainya. Gitu Teh Novi, ya Fandi, terima kasih banyak Teh Novi buat ini ya, buat salam-salamnya. Dan sekali lagi, masih ada waktu 20 menit lagi sebelum menuju pukul 15. Silakan sahabat kilat. Bandung's inspiring sound. 107.1 Bandung's inspiring sounds.

dengan terdengarnya lagu Cinta Kita ini, maka berakhir pula lah pertama kita dalam acara Tell to Tell di edisi Sabtu 11 Juli 2026. Dan saya Pri Haryadi izin pamit undur diri dari hadapan sahabat semua. Jangan lupa stay tune terus di 107,1 KAT FM Bandung.

107,1 KLAID FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat KLAID, apa kabar? Senang sekali saya Nada Nisrina dapat menemani Anda di Women's Diary hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Sahabat KLAID, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu ya. Dan tentunya ada informasi menarik seputar perempuan. Kita akan bersama-sama sahabat KLAID hingga pukul 6 nanti.

107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelight, ada Nada di sini yang nemenin Anda hingga pukul 6 nanti. Untuk mengawali pembahasan kita yang pertama, sahabat Kelight, saya mempunyai informasi tentang gimana sih urutan pemakaian skincare yang baik di malam hari gitu ya. Informasi ini saya lansir dari femila.com. Jadi sahabat Kelight, kalau Anda ingin kulit tetap sehat dan glowing gitu ya, ternyata bukan cuma produk yang penting sahabat Kelight, tapi juga urutan pemakaian skincare di malam hari yang benar. Yang pertama sahabat Kelight, Anda bisa membersihkan wajah terlebih dahulu ya. Tentunya kalau misalnya Anda make up atau pakai sunscreen seharian, tentunya Anda bisa melakukan double cleansing agar sisa kotoran dan minyak benar-benar terangkat. Kalau saya biasanya double cleansingnya pakai micellar water nih sahabat Kelight, terus habis itu pakai facial wash gitu ya. Dan sesudah itu Anda bisa menggunakan toner gitu ya untuk membantu mengembalikan kelembapan dan menyiapkan kulit nerima produk selanjutnya gitu ya. Dan juga setelah pakai toner, Anda bisa pakai serum sesuai kebutuhan kulit. Misalnya kalau Anda memiliki kulit kusam, terus juga ada bekas jerawat atau permasalahan lainnya gitu ya, Anda bisa coba serum-serum yang bisa mengatasi hal-hal tersebut. Dan juga kalau misalnya Anda lagi ada jerawat gitu ya, Anda bisa tambahkan spot treatment pakai acne spot gitu ya pada kulit yang sedang berjerawat. Dan tahap terakhir sahabat kulit yang gak boleh dilewatkan adalah moisturizer yang fungsinya untuk mengunci kelembaban dan menjaga skin barrier tetap sehat selama tidur. Dan kalau misalnya Anda ingin perawatan yang ekstra gitu ya, Anda bisa pakai face mask atau masker gitu ya, satu atau dua kali seminggu, dan menggunakan lip balm agar bibir tetap lembab. Dan juga untuk eksfoliasi sahabat Kelight, bisa dilakukan sekitar 2 atau sampai 3 kali seminggu agar kulit tidak mudah iritasi gitu ya sahabat Kelight. Jadi gak perlu pakai banyak-banyak produk gitu ya, tapi yang penting tuh gimana sih milih skincare yang sesuai dengan kebutuhan kulit Anda.

Things Inspiring Sound 107.1 FM. Hati-hati di jalan dari Tulus sudah hadir dalam Women's Diary kita, Sobat Kelight. Sesuai judulnya ya, hati-hati di jalan. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, harap berhati-hati sambil mungkin gimana nih, Sobat Kelight mau menuju apa namanya malam minggu ya, sambil dengerin Kelight mungkin ya. Dan juga jangan lupa untuk hati-hati di jalan. Sobat Kelight masih seputar skincare, ternyata air mawar punya banyak manfaat gitu ya, bukan cuma untuk wajah tapi juga untuk kesehatan rambut ternyata. Salah satu manfaatnya Sobat Kelight adalah melembabkan rambut, terutama bagi Anda yang punya rambut kering dan mudah kusut gitu ya. Air mawar ini bisa bikin rambut terasa lebih lembut dan tampak lebih berkilau. Dan juga selain itu, air mawar dapat membantu menenangkan kulit kepala yang gatal, Sobat Kelight, sekaligus mengurangi ketombe karena memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri. Wah, ini menarik ya Sobat Kelight, bahkan kandungan nutrisinya juga dipercaya bisa membantu menguatkan akar rambut sehingga rambut tidak mudah rontok. Dan cara menggunakannya juga cukup mudah Sobat Kelight. Anda bisa menggunakan air mawar tersebut, disemprotkan ke rambut dan kulit kepala setelah keramas dan dijadikan bilasan terakhir. Atau Anda bisa mencampurkan sampo maupun conditioner ke sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi Sobat Kelight, kalau Anda mau nyoba perawatan rambut yang sederhana gitu ya, air mawar tuh bisa jadi salah satu pilihan alami untuk membantu menjaga rambut tetap sehat, lembut dan segar. Ini juga menarik Sobat Kelight karena ternyata selain untuk muka gitu ya, untuk wajah, ternyata air mawar tuh punya banyak manfaat gitu ya. Mungkin nanti setelah dari sini saya coba gitu ya buat buat nyoba air mawar gitu ya. Oke Sobat Kelight, saya masih bersama Anda di Women's Diary. Kita akan sama-sama Sobat Kelight hingga pukul 6 nanti.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sun. Sahabat Kelight masih bingung pilih jurusan, takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung aja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL, jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, daftar ke STIKES Dharma Husada Bandung aja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran silakan hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow Instagram @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya. STIKES Dharma Husada Bandung, kampus relawan kesehatan, karir jelas, tak terbatas.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sobat Kelight, sebelum kita lanjut pembahasan kita di Wellness Day hari ini, udah tahu belum di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-422-2464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-422-2464 atau 0821-2085-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sobat Kelet, kita lanjutkan kebersamaan kita di Woman's Diary. Kalau tadi kita sudah bahas ternyata air mawar punya banyak manfaat, Sobat Kelet, bagi rambut ya, dan salah satunya adalah bisa mencegah kerontokan. Dan ada informasi Sobat Kelet, ternyata selain pakai produk perawatan rambut gitu ya, salah satunya air mawar tadi, ternyata makanan yang kita konsumsi juga berpengaruh terhadap kesehatan rambut nih Sobat Kelet. Dan beberapa jenis makanan yang bisa membantu mengurangi kerontokan rambut karena kaya akan nutrisi yang dibutuhkan rambut. Salah satunya adalah telur Sobat Kelet yang kaya akan protein dan biotin gitu ya, untuk membantu memperkuat akar rambut. Dan juga ada bayam yang mengandung zat besi, kemudian ada vitamin A, vitamin C, dan ini juga bayam juga tuh baik untuk menjaga pertumbuhan rambut. Dan juga Sobat Kelet, selain itu ikan seperti salmon gitu ya, baik dikonsumsi karena mengandung omega 3, vitamin D, dan protein yang membantu menjaga rambut tetap kuat dan berkilau. Dan juga makanan lainnya ada ubi jalar Sobat Kelet, karena kaya akan beta karoten serta alpukat yang mengandung vitamin E dan lemak sehat untuk menjaga kelembapan rambut dan kulit kepala. Dan untuk Anda nih Sobat Kelet yang suka kacang-kacangan gitu ya, kayak misalnya kacang almond atau misalnya Anda suka makan kacang kenari, ini tuh baik banget juga Sobat Kelet karena mengandung zinc, terus juga vitamin E dan lemak sehat yang dapat membantu memperkuat rambut dari dalam. Jadi Sobat Kelet, kalau pengen rambut Anda lebih sehat gitu ya dan gak mudah rontok, jangan cuma fokus perawatan di luar aja, mungkin Anda bisa mencoba makan makanan sehat tadi ya, untuk perawatan rambut Anda dari dalam. Dan juga pola makan yang bergizi juga punya peran yang sangat besar Sobat Kelet dalam menjaga kekuatan rambut.

101.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sun. Sahabat Kelight, terima kasih Anda masih bersama kami di Woman's Diary. Bersama saya Nada Nisrina. Sudah 2 jam berlalu, sahabat Kelight, saya menemani Anda. Semoga lagu-lagu tadi dapat menghibur Anda ya, sahabat Kelight, di weekend ini. Ada informasi, sahabat Kelight, intermittent fasting atau puasa berselang memang banyak dipilih gitu ya untuk membantu menurunkan berat badan, dan ini lagi viral gitu ya. Tapi ternyata intermittent fasting ini tuh ternyata nggak cocok buat semua orang, sahabat Kelight, terutama bagi Anda yang berusia di atas 40 tahun dan memiliki kondisi kesehatan tertentu. Karena menurut para ahli, saat memasuki usia 40 tahun, metabolisme tubuh mulai melambat, massa otot juga perlahan berkurang, dan sementara kebutuhan nutrisi seperti protein, kalsium, dan vitamin tetap harus terpenuhi. Jadi kalau intermittent fasting ini dilakukan tanpa peraturan pola makan yang baik gitu ya, tubuh justru bisa kehilangan massa otot, kemudian mudah lemas, dan kebutuhan nutrisinya tidak tercukupi. Dan juga sahabat Kelight, selain itu, perempuan yang memasuki usia 40 tahun umumnya mulai mengalami perubahan hormon menjelang menopause. Benar banget ya. Dan pada kondisi ini, puasa yang terlalu ketat bisa memengaruhi energi, kemudian bisa memengaruhi mood kita dan juga kualitas tidur, bahkan keseimbangan hormon. Dan juga sahabat Kelight, meskipun kayak gitu, bukan berarti semua orang berusia di atas 40 tahun gak boleh menjalani intermittent fasting gitu ya. Kalau kondisi tubuh sehat dan dilakukan dengan pola makan yang seimbang dan juga sesuai anjuran sesuai anjuran tenaga kesehatan, intermittent fasting ini tuh bisa tetap dilakukan, sahabat Kelight. Yang penting Anda jangan sampai fokus pada waktu makan, tapi juga harus memperhatikan kualitas makan yang dikonsumsi. Dan juga selain itu, sahabat Kelight, ibu hamil dan menyusui, kemudian anak-anak dan remaja yang masih dalam masa pertumbuhan, kemudian penderita diabetes yang menggunakan obat tertentu, dan juga orang dengan riwayat gangguan makan juga sebaiknya tidak menjalani intermittent fasting ini ya, tanpa pengawasan dokter. Dan sahabat Kelight, diet yang baik tuh bukan yang paling cepat, tapi yang tetap membuat tubuh sehat dan kebutuhan nutrisinya terpenuhi.

107,1 KLIR FM Bandung, siap lari bareng? Taruna Bakti University atau TBU proudly present TBU Fun Run 5K 2026. You ikuti TBU Fun Run 5K 2026 pada Sabtu 25 Juli 2026 di Gor Yayasan Taruna Bakti. Nikmati race pace, jersey eksklusif, finisher medal, refreshment, door prize berupa PC, HP, tablet, smartwatch, voucher menginap di hotel, dan suasana seru bersama ribuan pelari. Daftar sekarang di univest.tbu.ac.id. Harga normal di Rp135.000, promo couple Rp250.000, grup 5 orang Rp600.000, serta harga khusus bagi keluarga besar Taruna Bakti dan komunitas lari di Rp110.000. TBU Fun Run 2026, Run for Unity, Run for Healthy Future.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.
2: I put you before anything else.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19.000.000 hingga Rp20.500.000 per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

0: Merci beaucoup.
1: Dalam dunia bisnis, setiap pengiriman adalah sebuah kepercayaan. Karena itu, percayakan logistik Anda kepada PT FM Global Logistik. Sebagai one-stop logistik solution provider, kami menghadirkan solusi logistik terintegrasi melalui jalur laut, udara, dan darat untuk kebutuhan ekspor, impor, hingga distribusi internasional. Berpengalaman lebih dari 30 tahun, didukung lebih dari 1.700 profesional, serta jaringan yang terjangkau di 127 negara. Kami siap memberikan layanan freight forwarding, custom brokerage, cross-border trucking, hingga warehousing. PT FM Global Logistik. Kami menghadirkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, mengutamakan profesionalisme dan berkomitmen pada bisnis yang berkelanjutan. Dengan jaringan kantor di Jakarta, Cengkareng, Cikarang, Bandung, Surabaya, dan Medan, kami siap menjadi mitra terpercaya untuk solusi logistik end-to-end. PT FM Global Logistics, your cargo matters.
2: 107.1 FM.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, berakhir sudah kebersamaan kita di Woman's Diary hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Tadi terima kasih sapa-sapaannya ada Ibu Zule, kemudian ada Kang Raihan, ada Mbak Kris. Terima kasih sahabat-sahabat Kelight. Dan semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi Anda ya sahabat Kelight, dan juga lagu-lagu tadi dapat menghibur Anda di sore hari ini. Selamat berakhir pekan sahabat Kelight, silahkan sambil Anda menikmati malam minggu Anda gitu ya, sambil dengerin Kelight tentunya. Semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang, dan senang sekali saya dapat menyapa Anda kembali di Woman's Diary. Saya Nadia Nisna pamit ya sahabat Kelight, semoga kita dapat bersama-sama kembali di Woman's Diary yang akan datang atau mungkin di program-program lainnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: saya dan Ferdi Deviano. Datu yang malu. Menerima engkau, Mutia Ayu Wandini, menjadi istriku. Mau pasti menjawab, namun cinta kasih kita dalam kasih Kristus Yesus berikat hari ini di bumi dan di surga selamanya.
1: Dalam keadaan baik atau buruk, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan sehat ataupun sakit, Tuhan akan menuntut dan mampukan aku untuk selalu ada dan berjalan bersama.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s,

0: KLive FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock. Keep it rocking.
2: 107.1 Bandung's inspiring sounds. Hey.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

sahabat Kelight, jangan sampai Anda lewatkan Selasa malam kita dalam program Evening Corner pukul 18 hingga 21 malam, karena setiap Selasa malam akan ada Psychology Corner yang akan membahas segala hal yang berkaitan dengan dunia psikologi. Psychology Corner setiap Selasa pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Akan hadir narasumber ahli, akademisi, dan praktisi di bidang psikologi. Anda juga bisa berinteraksi dan berbagi di sini, di WhatsApp kami di 0812-203-1972. Dan simak streaming kami di www.klite.id. Bersama Psychology Corner, mari kita kenali diri, buka hati, dan jiwa kita. Hanya di Kelight FM.

Roots End.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعين ونستعين بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسول أما بعد، اللهم نمير رحمتك يا أبي. دي كتاب بحث حديث بخاري dalam فتح الباري masih terkait bab haji dan nanti.
1: Recording in progress.
0: Babu man naza bidit wa ida roja min makkata. Bab mengenai singgah diri tua apabila kembali dari Mekah. Waqala dan berkata Muhammad bin Isa haddatsana Hamad an Ayyub an Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Innahu sungguhnya Ibnu Umar karena ada Ibnu Umar idza aqbala apabila datang beliau kata minap Ibnu Umar bidit wa di salah satu tempat atau idza asbaha sehingga sampai hari subuh sampai pagi takola beliau masuk idza naparo dan apabila beliau pulang pergi marro bidit wa juga melewati bidit wa wabasa dan menginap bihadid itu wahata yusbiha sehingga sampai makanan dan turun. Dan Ibnu Umar itu mengatakan annan nabi ya sekunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada nabi yaf'alu mengerjakan nabi dalika menginap di ritua. Jadi itu yang ditemukan oleh para sahabat. Wallahu alam sekarang ritua itu di sekitar apa? Yang jelas kita kalau dari Indonesia kalau pulang ya ke Jeddah dahulu. Kelihatannya bukan Jeddah, karena di tua. Itu barangkali tempat lain yang saat ini tidak tahu di sekitar di mana. Wallahu alam. Tapi kalau kita mesti ke Madinatul Hajj Hujaj kan, ke kota haji itu Jeddah. Kalau dahulu mau pulang ke Indonesia itu melewati Jeddah.

tidak menginap sekitar semalam. Setelah itu baru ke bandara dan baru pulang. Sekarang saya tidak tahu. Kalau dari Madinah langsung. Dan di hadis berikutnya, bab tijaroh ayyamal musim wal bai bi aswaqil jahiliyah. Bab terkait dengan persoalan bagaimana kalau kita melakukan perniagaan selama ikut haji. Boleh tidak? Gitu. Seperti kita dari sini bawa rokok, suka ada jamaah gitu kan, bawa rokok atau barang-barang lain, kemudian nanti diperjualbelikan selama haji. Boleh tidak? Gitu. Nah, di sini hadisnya menyebutkan begini. Haddatsana Utsman bin Al-Hasyim akhbarana Ibnu Jurayth qala Umar bin Dinar qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma kana ala dzul majaj nama tempat wa uqadun dan uqad yang juga nama tempat matjarun nasi tempat berjual beli atau merupakan pasar gitu bil jahiliyati pada zaman jahiliyah. Falam majaa maka pada saat datang al-Islam Islam panham seolah-olah mereka itu karihu kaum muslimin karihu enggan mereka dalika melakukan jual beli di dul majaj dan ukat itu. Hatta nazala sehingga turun ayat Al-Baqarah 198. Laisa alaikum tidak ada bagi kalian semua junahun dosa antab tagu kalau kalian mengharapkan atau mencari fadlan karunia mir rabbikum dari Tuhan kalian bi mawasimil haji pada musim-musim haji. Nah, ini memang dahulu di satu tempat yang bernama Dul Majaj Bukat dan Bukat itu pasar atau tempat jual beli pada zaman jahiliyah, tempat transaksi tukar barang, beli barang bisa dengan menggunakan uang atau mungkin barang dengan barang. Pada zaman Islam datang, kaum muslimin pada enggan jual beli di Ukat ataupun di Dul Majaj tadi. Karena mungkin itu zaman jahiliyah yang diteruskan. Tapi kemudian Al-Quran turun ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 188 yang menyatakan tidak ada dosa kalian semua mencari keuntungan atau karunia Allah pada musim-musim haji. Silakan saja. Jadi yang dilakukan oleh jamaah kita juga boleh-boleh saja. Kalau mau bawa, ya kalau masalah rokok nanti lain lagi masalah hukumnya kan macam-macam itu. Ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan boleh, itu macam-macam. Tetapi kalaupun mau jual beli, bawa barang selain rokok juga boleh. Rokok itu ya karena gampang saja bawanya, kan simple. Tapi kalau mau bawa pakaian, bawa makanan yang lain diperjualbelikan, kalau diperbolehkan, ya silahkan saja berjual beli. Atau kita membeli barang-barang untuk perjualbelian atau perniagaan itu langsung di Mekah, kemudian diperdagangkan kepada jamaah lain juga boleh-boleh saja. Karena Al-Quran jelas menyatakan laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian semua kalau kalian semua mau mengharap atau mencari karunia dari Tuhan kalian. Nah, dalam hadis ini diperjelas fi mawasimil hajj, pada musim-musim haji. Jadi silakan saja jual beli di selama musim haji. Tentu saja jual belinya itu jangan sedang ihram, jangan sedang tawaf, di luar itu semua. Karena kita tahu musim haji itu sebetulnya hanya berapa ya? Hanya 5 hari saja selesai sebetulnya kan. Dimulai dengan wukuf, kemudian kita mabit di Mina dan di Muzdalifah itu ya paling 4 hari lah. 4 hari ditambah 5 hari kepulangan lagi ke Mekah, sebetulnya haji itu hanya beberapa hari saja. Tapi karena kita jauh, jadi sampai 40 hari gitu. Untuk jamaah haji plus, ya 20 harian. Jadi lama karena persiapannya yang membutuhkan waktu. Sehingga nanti kita mengenal tinggal sholat arba'in misalnya. Sholat arba'in itu sholat 40 kali waktu
di Masjid Nabawi selama 40 waktu. Maka kita disuruh tinggal di Masjid Nabawi sekitar 8 hari. 8 hari itu kan 8 kali 5 ya 40 waktu. Nah, diusahakan silakan selama di Madinah kita ikut sholat berjamaah terus, sholat wajib maksudnya, di Masjid Nabawi. Nah, itu bisa dapat 40 kali sholatan. Itu bukan bagian dari haji, itu hanya sunnah Nabi saja. Nabi menyatakan, silakan bagi yang akan melakukan itu tentu akan ada fadilah keutamaan yang sangat besar. Tapi bagi yang tidak sempat, misalnya para ibu nanti ada yang sedang haid gitu kan, tidak ikut sholat di sana tidak apa-apa. Jangan merasa tidak sempurna hajinya. Tetap insya Allah sempurna hajinya, tapi karena mens tidak bisa ikut sholat arba'in selama 40 hari. Jangan sampai seperti dulu di jamaah saya sampai nangis-nangis tidak bisa sholat. Loh, itu mah bukan, tidak ada kaitan dengan haji. Sudah saja kalau tidak sempat melaksanakan sholat 40 kali, tidak apa-apa, tapi kalau sempat silahkan. Maka sengaja hanya 8 hari itu kita dikasih kesempatan tinggal di Madinah oleh pemerintah. Nah, kemudian selebihnya kita di Mekah. Nah, kalau saya dulu jadi pembimbing haji, selama di Mekah itu mengadakan kajian seperti sekarang ini dengan jamaah. Karena waktu yang demikian banyak di Mekah itu mau digunakan untuk apa? Hanya untuk belanja saja, main gitu kan. Nah, setiap habis sholat duhur kami di maktab dahulu juga mengadakan kajian. Itu saksi hidup itu Ibu Surtina itu pernah bimbingan dengan saya waktu itu. Bu Darso itu, beliau itu salah satu jamaah yang dahulu ikut jamaah haji dengan saya. Nah, selama itu kita mengadakan kajian-kajian. Karena jangan sampai dikatakan haji, tapi nanti ada hal-hal yang ya biasa kan Pak Haji, Ibu Haji, jadi tokoh di masyarakat harus mengerti soal agama. Jangan haji saja, tapi hal-hal yang lain. Termasuk masalah ilmu waris, ilmu macam-macam itu dibahas. Nah, kemudian, jadi boleh di sini, kita mau jual beli selama musim haji, asal jangan sedang haji saja. Di luar itu ada kesempatan. Nah, makanan tijaru tempi papiruatin itu adalah di pasar-pasar jahiliyah. Tapi kalau kita mau mengadakan di maktab juga boleh saja. Pak Amaru bin Tijaro idha apaltu bin Arofatin. Maka mereka diperintah silakan melakukan perniagaan apabila mereka sudah sampai di Arofah. Wastadal lebih hadal hadis dan para ulama membuat dalil dengan hadis ini ala jawazil bai'i wasyiro'il kiasan ala haji. Jadi silahkan yang mau jual beli untuk yang itikaf juga gitu kan, yang itikaf sebagai kias terhadap haji. Jadi pada musim haji saja boleh jual beli, boleh berniaga, boleh mencari keuntungan. Bagi yang itikaf juga silahkan. Nah, ini kita tidak biasa begini itikaf. Tapi coba kalau bulan Ramadan sekali-kali Bapak Ibu, terutama tanggal 21 sampai tanggal 30, jalan-jalan ke Masjid Habibur Rahman, masjid di IPTN. Di situ yang itikaf demikian rame, gitu kan. Penuh itu masjid, dipasang tenda-tenda di halamannya atau di sekitar masjid itu. Dan di belakang masjid itu, mungkin tidak dianggap daerah masjid itu orang-orang jual beli rame itu, Pak. Yang jual beli itu yang itikaf juga. Nah, itu boleh-boleh saja. Asal jangan di dalam masjid saja jual belinya. Tapi di luar, dia harus di luar masjid. Itu diperbolehkan sebagai kias terhadap ibadah haji. Pada ibadah haji sudah dibolehkan jual beli. Nah, berarti saat itikaf juga boleh-boleh saja. Jadi selain kita beritikaf, beribadah juga silahkan saja kalau mau mencari keuntungan selama itikaf. Nah, ini saya kira hal-hal yang barangkali tidak akan ada pembahasan khusus ini. Hanya ada bahasan dalam kajian seperti begini, bahwa boleh tidak jual beli pada saat itikaf,
Boleh tidak jual beli pada saat haji? Ah, ini hadisnya dan jarang dibahas ini, Pak. Karena ini ya mungkin dianggap tidak terlalu penting, tetapi perlu kita ketahui. Boleh-boleh saja. Kemudian berikutnya, hadatsana Umar bin Hafas, hadatsana Abi, hadatsana Amash, hadatsani Ibrahim Anil Aswad, an Aisyah, tarisit Aisyah, radhiyallahu anha. Qalat, berkata Aisyah, Hadut telah pen siapa Sofiyah itu Siti Sofiyah datang napari pada hari kepulangan. Bakolat maka berkata itu Siti Sofiyah, ma uroni illa habis hukum. Aduh, gimana bisa melihat diriku ini menghalangi kalian semua saja. Ola bersabda Nabi SAW, Nabi SAW, yakro wahalko. Waduh. Ini sudah mungkin ditanya apa sudah itu sudah tahlul belum deh? Atau pat zaman hari apakah engkau sudah tawaf pada hari nahar pada hari tanggal 10 Zulhijjah itu ada? Bila dijawab Siti Sofiyah, na'am, oh sudah wahai Rasulullah. Wala maka bersabda Nabi, panpiri maka silakan pulang saja tidak apa-apa. Pulang dari Mekah tidak perlu tawaf wada maksudnya kaitannya itu. Kan salah satu kewajiban haji itu kita melakukan tawaf wada sebelum kita pulang ke tanah air. Jadi kegiatan terakhir jamaah haji itu harusnya tawaf wada. Tapi berhubung perempuan itu ada haid, bagi yang masih haid, maka kalau sudah tawaf ifadah ya sudah pulang saja tidak perlu tawaf wada. Itu sudah dibahas pekan sebelumnya. Dan di hadis berikutnya, qala Abu Abdullah Wazada dan seterusnya dari Siti Aisyah. Orojina, kata Siti Aisyah, kami telah keluar ma'a Rasulullah beserta Rasulullah SAW, la nadkuhu illal haja, kami tidak akan melakukan kegiatan kecuali mau melakukan haji. Alama qadimna, maka pada saat kami sampai, amarona memerintahkan Nabi SAW, andahillah, supaya kami bertahallul. Alam makanat, maka pada saat anda, laylatul nafari, malam kepulangan kami hadat maka had Sofiyah Siti Sofiyah dan seterusnya binti Huyai. Kalau Nabi mak itu Siti Sofiyah itu istri Nabi dari orang Yahudi dari berkebangsaan Yahudi. Jadi kalau mau nikah ke tidak satu suku boleh boleh saja dicontohkan oleh Nabi. Menikah dengan bule juga boleh kalau laku. Kalau tidak ya udah sama orang. Seperti tadi, waduh, mengganggu ini gitu kan. Itulah komentar Nabi. Tumaqala kunti tub, apakah engkau sudah tawaf zaman nahri pada hari Idul Adha? Qala berkata Siti Sofiyah, na'am sudah Rasul. Qala bersabda Rasulullah, piri silakan pulang saja. Qulu ya Rasulullah, saya bertanya, ya Rasulullah, ini lam akun halatu. Saya belum tahallul gitu. Ola patamiri, maka silahkan kau melakukan umroh minat tam'in dari tam'in. Bakhoroja maka ini kalau tidak salah Siti Aisyah. Bakhoroja maka keluar ma'ah beserta Siti Aisyah, akhah saudaranya yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar. Adiknya barangkali atau kakaknya. Alakina mudalajan maka bertemu di Mudallaj, pakola mau induka makan kada kada. Tempatmu adalah perjanjianmu di sana dikasih petunjuk oleh Nabi. Nah, seperti biasa pada saat kita ihram itu disunnahkan mandi dahulu. Kemudian setelah mandi ada sholat sunat dua rakaat menjelang ihram dan setelah itu kita meniatkan membaca ahram tu saya memulai ihram di sini. Sehingga dan itu diucapkan lho Pak. Walaupun tetap niat itu di dalam hati. Kan nanti menjadi tiru oleh kita yang mau sholat baca usolli. Kan usolli fardhul maghribi salasa rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Sekali itu karena nyontoh dari mengatakan niat haji. Karena pada saat niat haji itu diucap. Walaupun sekali lagi tempat niat itu di dalam hati. Itu hanya untuk membantu saja. Termasuk mengucapkan usolli. Itu tidak ada kaitan dengan sholat. Itu hanya mengingatkan bahwa kita mau sholat. Walaupun saya juga tidak baca usolli juga. Langsung saja.
Tapi yang penting hatinya bicara.

Nah, ini Bab Haji sudah selesai sampai di sini. Itu mencakup sekitar 312 hadis yang sudah kita bahas sebelumnya. Ala salasi mi'ati wasnai asyaru hadisan. Ada sekitar 312 hadis yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita masuk ke Kitabul Umroh. Kitab Umroh. Umroh juga sama saja seperti haji juga ya. Tetapi kalau umroh itu bisa dilakukan di luar musim haji. Walaupun umroh pada saat haji itu wajib harus dilakukan juga. Tapi kalau kita melakukan umroh di luar musim haji, itu sunnah saja, silakan. Jadi kalau musim haji itu sudah tertentu, ya, mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, hanya 3 bulan saja. Kalau kita mau memulai, walaupun kita tidak persis hari lebaran, setelah lebaran, tanggal 1 Syawal langsung pergi ke haji, tidak juga. Syawalnya juga sudah di akhir-akhir. Atau bahkan nanti berangkatnya bulan Dzulhijjah. Tapi maksudnya musim ihram itu sudah bisa dimulai sejak bulan Syawal. Jadi boleh. Jadi kalau yang ada di Mekah mungkin saya mau memulai haji sejak bulan Syawal, hajinya haji ifrad, itu selama Syawal, Dzulqa'dah 2 bulan lebih pakai pakaian ihram, berat itu Pak. Kelihatannya tidak ada yang sanggup itu. Tapi kalau kita mulainya belum Dzulqa'dah lebih sebentar. Nah, biasanya dari Indonesia kan dari kita diberangkatkan di akhir-akhir Syawal sampai nanti beberapa hari sebelum tanggal 9 Dzulhijjah. Itu gelombang kedua. Gelombang pertama di awal-awal. Nah, waktunya sudah tertentu. Nanti itu ada yang namanya orang NU itu siapa? Farid siapa? Nur Mas Udi kalau tidak salah mengusulkan bagaimana supaya musim haji itu dibebaskan tidak hanya pada bulan-bulan itu saja gitu. Nah, ini mau membuat bid'ah baru tapi alhamdulillah tidak disepakati. Maksudnya supaya tidak terjadi kecelakaan di tempat melempar jumroh maksudnya. Di waktunya lenggang sehingga tidak begitu berjubel mungkin jemaahnya. Nah, kalau dilihat dari contoh Nabi tidak pernah Nabi melakukan haji di luar musim haji. Dan sudah tertentu musim haji itu. Tetapi kalau umroh memang kapanpun silahkan, bebas. Tidak mesti di luar musim haji. Nah ini, kalau haji selama ini kan kita sudah suka menyebut yang melakukannya itu disebut Bapak Haji atau Ibu Hajah gitu ya. Sebetulnya yang umroh juga ada sebutannya orang yang melakukan umroh itu muktamir. Tapi tidak pernah kita menyebut muktamir. Atau kalau perempuan muktamiroh. Tidak pernah kan kita menyebut orang pulang umroh disebut muktamir atau muktamiroh bapakmu. Tidak pernah dikenal itu. Tidak ada hubungannya dengan penjajahan itu. Kalau bukan orang Indonesia tidak dikenal haji-hajian jarang-jarang. Tapi kalau di Indonesia kalau tidak dipanggil Pak Haji, padahal sudah haji itu bisa marah itu kan. Berapa ongkos saya sudah dikeluarkan? Kan di orang Betawi katanya anekdotnya gitu. Sampai marah gara-gara tidak dipanggil Pak Haji. Tapi umroh tidak pernah dipanggil muktamir. Tapi demikian juga kita yang suka sholat tidak pernah dipanggil musolli. Itu ada sebutan orang yang sholat itu musolli. Tapi nggak pernah kan kita disebut si musolli. Atau orang yang zakat muzaki. Gak pernah juga. Atau yang puasa itu disebut so'im. Gak pernah. Yang ada itu haji saja. Itu memang ada kaitan dengan penjajahan. Katanya begitu. Wallahu'alam. Nah ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 196. Wa'atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah oleh kalian haji dan umroh lillahi karena Allah. Jadi berdasarkan ayat ini nanti pada saat melakukan haji, umroh itu wajib. Tapi kalau di luar musim haji jadi sunnah. Ini hadis-hadisnya. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an Sumiyah dan seterusnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Hurairah, al umratu ila umrati, satu umroh kepada umroh lain itu kafaratun, merupakan kafarat lima bainahuma, antara dua umroh. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur itu laisa lahu,
tidak ada bagi yang melakukan haji yang mabrur jazaun balasan illal jannatu, kecuali surga. Demikian indahnya, hebatnya. Jadi berdasarkan hadis ini, memang silahkan umroh lebih dari sekali, boleh-boleh saja. Walaupun tidak perlu tiap tahun atau terlalu sering, tidak perlu juga lah. Daripada dipakai untuk umroh, mendingan disedekahkan ke orang. Berat biasanya kita ya, kalau mengeluarkan orang untuk kepentingan kita sendiri, mungkin gampang. Seperti ibadah umroh minimal, kalau sekarang nih, 30 jutaan kan ya. Tapi kalau coba keluarkan uang 30 juta untuk kepentingan masyarakat umum, berat itu kan. Karena yang menikmatinya seolah-olah ini, itu kembali ke kita sebetulnya. Mah ya biasa kita berhitung hanya di dunia saja. Seolah-olah dinikmati orang lain, padahal sesungguhnya pahalanya kembali ke kita. Baru akan ketahuan setelah kita mati nanti. Cuma belum pernah mati, kita kan jadi tidak tahu. Tapi pernyataan hadis-hadis Nabi, pernyataan Al-Quran menjamin itu. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Pasti akan kembali ke kita. Kita bersedekah atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Saya diniati dengan niat. Nah, di sini umroh itu yang sekarang 36 jutaan, apalagi nanti ditambah wisata ke Mesir, wisata ke Palestina, itu menarik juga. Itu adalah merupakan kafarat antara dua umroh itu. Jadi boleh sering-sering umroh. Dan haji yang mabrur tidak ada lain balasannya kecuali surga. Nah, apa ciri-ciri haji mabrur? Bukan mabur ya, itu yang lawannya itu haji mabur. Tapi mabrur, ciri-cirinya yang paling utama itu adalah setelah kepulangan ke negaranya sendiri, ke Indonesia lah tentu saja kita, dia makin rajin ke masjid, makin rajin beramal, makin rajin, makin baik gitu kan. Sedekahnya jalan, sholatnya jalan, puasa pasti itu kan. Zakat juga kalau ada kelebihan harta dikeluarkan, nah itu ciri-ciri haji yang mabrur. Tapi kalau haji-haji yang sekedar seremonial, haji-haji yang sekedar untuk menutupi saya ini orang kaya masa belum haji, nah itu mah tidak ada artinya itu. Ke masjid juga kedul, bahkan tidak kenal itu kan. Dengan masjid paling datang hari sholat Jumat saja itu kan. Nah itu haji yang tidak mabrur, itu mah haji mabur gitu kan. Jadi kalau haji yang mabrur mesti makin dekat dengan masjid, mesti perhatian terhadap kaum muslimin Islam makin besar. Tapi kalau cuma tidak peduli, itu haji mabrur. Nah ini dijamin oleh Allah, haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Jadi belum tentu jamaah haji yang sekian juta itu mabrur semua. Hanya beberapa saja barangkali. Masuk dari kita juga, dari Indonesia. Salah satu caranya begitu saja kita lihat. Soalnya selama ibadah haji di Mekah itu, kita itu kan kalau sholat di Masjidil Haram itu memperoleh nilai 100 ribu kali. Dan biasanya jamaah pada rebutan ingin sholat di Masjidil Haram itu, Pak. Sampai berebut mobil kalau dari maktab yang agak jauh kan disediakan mobil bis-bis itu. Suka berebutan itu kalau mau. Itu mulai pukul 3 bahkan pukul 2 pagi juga mungkin sudah berebutan mau pergi ke Masjidil Haram. Bahkan bisa terjadi perselisihan, bisa jadi ribut itu. Merebut tempat tidur. Sampai sejauh itu ingin merebut pahala sholat di Masjidil Haram yang 100 ribu kali. Apakah itu bagus? Ya tentu saja bagus, silahkan. Harus begitu semangatnya. Tetapi jangan berhenti selama di Masjidil Haram saja atau di Madinah saja. Setelah pulang ke Indonesia juga harus biasa akrab dengan masjid. Jangan sampai ke masjid itu kalau ada perlunya saja. Bukan begitu. Ya, taat kepada Allah. Jangan karena tidak suka kepada pengurus DKM. Saya tidak mau datang ke masjid. Tidak ada hubungannya. Boleh tidak senang kepada orang. Boleh tidak senang kepada orang tertentu di masjid. Tetapi bukan karena orang kita ke masjid. Tetapi karena Allah. Harusnya begitu. Kan gara-gara tidak senang kepada orang, males ke masjid,
Karena dulu ada jamaah di sini. Waktu itu saya ketua DKM juga tahun 2000-an ke bawah, berapa? 2013 ke bawah itu. Ada yang mau ngutang ke masjid, tidak saya kasih. Tidak pernah ke masjid lagi sampai meninggalnya. Sudah meninggal beliau. Jangan gara-gara tidak dikasih utang dari pengurus DKM, maka tidak mau ke masjid lagi. Gak begitu. Terus saja. Tidak ada kaitannya. Jangan terpengaruh gitu. Nah, itu umroh, satu umroh ke umroh yang lain disebutkan ini kipar. Walaupun mungkin tidak perlu terlalu sering. Karena begini, waktu saya pergi umroh tahun berapa, 2008 itu. Nah, itu umroh dinas itu di ongkosnya Telkom selama. Nah, selama di umroh itu, orang itu melakukan umroh berulang-ulang sampai kepayahan, sampai sakit. Bukan begitu juga. Cukup saja sekali umroh itu. Waktu kita datang ke sana, tergantung kepada kekuatan fisik kita. Kalau fisiknya memungkinkan, silakan mau umroh lagi. Tapi kalau tidak, ya sudah, diam saja. Kan udah umrohnya. Dan juga sunat. Jangan sampai umroh terus berkali-kali, mumpung sedang di Mekah, apa gitu. Tapi lama-lamanya payah juga. Karena kan umroh itu kekuatan fisik juga. Harus tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i. Nah, itu kan butuh kekuatan fisik. Sehingga bijaklah pada saat datang melakukan umroh tidak perlu terlalu sering. Karena itu butuh kekuatan fisik. Dan kita juga butuh sehat juga. Dengan terus-terusannya. Yang dimaksud hadis ini itu umroh satu. Sekali kita datang ke Mekah umroh, kemudian umroh lainnya di waktu yang berbeda, nah itu. Kan pada saat sekali datang dibulak-balik umroh. Itu jadi sakit juga lama-lama. Nah, kemudian di sini kata-kata umroh itu diambil dari ammaruh. Ammaratul Masjidil Haram. Maksudnya pemakmuran, memakmurkan. Jadi kalau memakmurkan Masjidil Haram itu dengan umroh supaya barangkali Masjidil Haram itu di luar musim haji tetap ramai dan betul sama saat ini juga ramai terus Masjidil Haram didatangi orang-orang. Kemudian disebutkan umroh itu wajib tentu saja nanti pendapat para ulama di sini pada saat kita melakukan ibadah haji wajib umroh tetapi pada saat di luar musim haji itu tatawu. Itu kata Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama yang lain. Atta Arabiyun datang, dalam hadis yang lain, datang seorang orang Arab kampung, An-Nabi kepada Nabi SAW, Pakwala kemudian berkata, itu orang Arab kampung, Ya Rasulullah, Hai Rasulullah, akhbirni anil umrati. Beritakanlah kepadaku perihal umroh. Awajibatun hiya, apakah wajib itu umroh? Pakwala maka menjawab Nabi SAW, la, tidak. Antak tamiro, tetapi kalau engkau umroh khairun laka, itu lebih baik bagimu. Jadi jelas di hadis ini bahwa umroh itu tidak wajib dengan kata lain sunnah. Artinya haji saja apabila kita punya ongkosnya mampu, apalagi umroh. Tidak perlu memaksakan diri, nganyuk hutang ke sana kemari. Untuk apa? Untuk umroh. Nanti pulang umroh, kulilit hutang. Tidak perlu begitu. Kalau ada kelebihan silakan umroh, kalau tidak, tidak perlu. Nah itu ayat Al-Qur'annya itu jelas, Watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh. Jadi kan ini dalam ayat Al-Qur'an kata-katanya, Watimu, sempurnakanlah. Artinya apa? Artinya umroh dan haji itu memang sudah ada sebelum zaman Islam, sebelum zaman Nabi Muhammad. Zaman jahiliyah juga sudah ada haji. Cuma dengan cara-cara jahiliyah yang tawafnya saja sambil bertelanjang. Nah, nanti zaman Islam pakai pembungkus, yaitu yang disebut kain ihram itu. Tidak boleh telanjang. Atau pakai pakaian biasa kalau kita bukan ihram, silahkan. Jangan telanjang. Itu penyempurnaannya dan penyempurnaan yang lain-lainnya. Jadi, ibadah itu sudah dari sejak dahulu ada. Termasuk haji, termasuk sholat, termasuk puasa. Sudah ada sejak zaman nabi-nabi sebelumnya. Perhatikan, kan? Kama kutiba alalladzina min qablikum dalam ayat puasa. Seperti yang sudah diwajibkan kepada orang-orang dahulu. Demikian juga sholat.
perintah khusyuk itu alladzina yahsyawna rabbah, yang menceritakan tentang harus khusyuk itu cerita kepada Bani Israel. Bani Israel itu kapan? Zaman Nabi Musa. Jadi artinya harus khusyuk dalam sholat itu bukan saja zaman kita, sejak zaman Bani Israel juga sudah ada perintah sholat itu. Artinya semua ibadah yang kita lakukan itu jelas akarnya ada. Jangan, bukan ngarang-ngarang, sehingga tidak boleh kita ngarang-ngarang ibadah. Harus berdasarkan dalil. Sehingga perintah dalam Al-Quran juga, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan. Nanti para ulama memang ada berbeda pendapat, apakah umrah itu di pendapat ini disebutkan wajib. Tapi wajibnya wajib kifayah. Atau dalam istilah lain, fardu kifayah, seperti sholat jenazah barangkali ya. Artinya kalau wajib atau fardu kifayah itu sudah dilaksanakan oleh orang lain, yang lainnya yang tidak melakukan itu sudah terbebas. Tetapi kalau kita mengikuti pendapat mayoritas ulama, itu hadis. Demikian juga kata hadis Nabi. Hadis Nabi menyatakan tidak wajib. Dan seterusnya sama ini bahasannya dengan yang tadi. Nah, di sini hadis yang tadi, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan selain surga. Ila ditanyakannya Rasulullah mabrurul haji. Apa kebaikan haji itu yang bisa dilakukan selama haji? Qala, bersabda Nabi, it'amut ta'ami, memberikan makanan, wa ibsa'u syalam, dan menyebarkan salam. Tapi hadza tafsirul muradi bil birri bil haji. Dan itulah yang dimaksud dengan berbuat baik selama ibadah haji. Sehingga pada saat kita musim haji, tidak heran zaman sekarang tentu yang kita alami itu ya, itu banyak orang-orang Mekah yang kaya barangkali suka berbagi makanan, dibawa menggunakan mobil besar atau apa ya, truk barangkali gitu ya, kita sebutnya, membawa makanan dibagi-bagi kepada jamaah haji. Dan silakan itu, demikian juga pada setiap hari Senin dan Kamis itu, di Masjid Nabawi, kalau di Masjid Haram saya belum pernah lihat terasa. Itu sudah disiapkan itu untuk buka puasa setiap menjelang maghrib. Korma, adan macam-macam itu makanan. Itu kelihatannya dari orang-orang berada di negeri Arab. Karena mereka tentu lebih makmur dibanding orang Indonesia ya. Lebih kaya. Dan itulah bagian dari perbuatan baik haji. Karena dulu zaman Nabi, perbuatan baik untuk haji itu adalah menyediakan air minum. Kalau sekarang air minum tidak ada masalah. Air jam-jam juga cukup, tidak pernah habis. Nah, dulu yang suka melakukan persiapan memberikan minum itu adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Untuk menyiapkan perbekalan minum. Karena waktu itu mungkin air belum sebanyak saat ini. Di tanah Mekah. Artinya walaupun sudah ada jam-jam harus ditimba. Mungkin lama sekali. Kalau sekarang sudah disedot pakai pompa. Kemudian babu mani tamaru qoblal haji. Nah, boleh tidak kita umroh sebelum haji? Kan sekarang mau daftar haji, waduh bertahun-tahun lama. Nah, udah umroh saja. Nah, menurut hadis ini boleh saja, silakan. Haddatsana Ahmad bin Muhammad akhbarun Abdullah akhbaruna Ibnu Jurayj. Inna Ikrimah juga Ikrimah bin Khalid sa'ala, bertanya Ibnu Umar kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu anil umroti, melakukan umroh qoblal haji sebelum haji. Pakola, maka menjawab Ibnu Umar, la ba'sa, tidak apa-apa, silahkan saja. Qala, berkata Ikrimah, qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, i'tamar nabiyyu, telah umroh Nabi sallallahu alaihi wasallam qobla ayyahujja, sebelum beliau menunaikan ibadah haji. Dan kita tahu haji Nabi itu di ujung usia beliau pada tahun ke-10 atau ya 10-11. Hijrah, setelah itu kan beliau meninggal, itu yang disebut dengan haji pertama dan terakhir Nabi, hanya sekali saja Nabi haji. Kalau kita kan suka berkali-kali ya, Nabi itu hanya sekali saja haji. Nah, beliau itu sebelum haji, sebelumnya sudah pernah umroh.
Jadi Nabi juga begitu umroh dahulu. Walaupun zaman itu Nabi SAW tidak melakukan haji itu ya karena ada masalah dengan orang-orang musyrik, cegah dan sebagainya, sehingga tidak leluasa. Mungkin itu juga penyebab kenapa beliau tidak haji berulang-ulang. Tapi kalau sekarang mau berhaji ulang-ulang, ya memang silahkan saja, walaupun tidak perlu tiap tahun. Karena kewajiban haji itu hanya seumur hidup sekali saja, kewajibannya. Haji berikutnya itu sunnah saja. Kemudian hadis berikutnya, hadasana Amru bin Ali, hadasana dan seterusnya, sa'altu ibnu Umar, sama hadis di atas ya. Jadi hal tajizi wa umratu amla, jadi boleh melakukan ibadah umroh sebelum haji. Walaupun umroh yang dilakukan itu sunnah, artinya belum gugur kewajibannya untuk umroh di musim haji. Jadi kalau haji tetap harus umroh lagi. Aku di tamar Rasulullah SAW umroh kullaha qabla haji. Nah, ini penegasan juga bahwa Nabi pernah umroh sebelum haji. Kemudian di hadis berikutnya, kami tamarun Nabi SAW, berapa kali Nabi SAW umroh? Nah, ini hadis memberikan penjelasan kepada kita. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Jarir, an Mansur, an Mujahid, qala, berkata Mujahid, dakhultu, saya masuk, ana, ya aku ini, wa Urwah bin Jubair al masjid ke masjid, fa'idhan, maka waktu itu Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, jalisun sedang duduk ila hujratin, di samping itu kamar hujrati Aisyah, di samping kamar Siti Aisyah. Wa idan, dan pada saat itu nasun, orang-orang saluna sedang pada sholat di masjid, di masjid sholat duha, melakukan sholat duha. Ola kemudian berkata, pasalana, kemudian kami bertanya an sholatim perihal sholat apa itu. Pakola, kata Sayyidina Ibn Umar, bid'atun, itu bid'ah. Istilah bid'ah sudah ada dari dahulu. Kalau di Kristen itu sebutnya bidat. Bidat itu bid'ah, mungkin dari kata bid'ah. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu yang tidak ada biasa dikerjakan orang Kristen, sebutnya bidat. Tapi kalau di kita bid'ah. Qala lahu, kami tamaro. Kemudian bertanya kepada Sayyidina Ibn Umar, berapa kali Rasulullah SAW melakukan umroh? Qala, menjawab Ibn Umar, arba'an, empat kali Rasulullah melakukan umroh. Ihdahunna, salah satu umrohnya itu beliau fi Rajab, pada bulan Rajab. Jadi Rasulullah itu hanya empat kali umroh dan sekali haji. Salah satu umrohnya itu nanti di hajinya itu. Jadi umroh di luar musim haji hanya tiga kali, berarti begitu. Sehingga itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita, jangan, tidak perlu berulang-ulang terus sering melakukan umroh, karena kalau dari kita ongkosnya mahal, bukan apa-apa.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight Weekend Spirit. Kali ini bersama Kujang Suryalaga. Kita akan sama-sama sampai pukul 9 nanti. Dan semangat pagi hari ini sahabat Kelight. Semangat untuk menikmati suasana hari Minggu yang menyenangkan ya dan produktif. 12 Juli 2026.

Dari Kawasan Dago, Sumber Bandung 12, Kelight 107,1 FM. Barusan ada Run, Ombak Asmara. Sahabat Kelight, weekend produktif akhir pekan yang bisa kita gunakan untuk melakukan kegiatan yang tentunya memberikan nilai tambah ya buat hidup kita seperti fisik, mental, finansial, dan juga sosial. Jadi kita akan melakukan berbagai aktivitas yang memberi manfaat produktif baik untuk pengembangan diri maupun hubungan sosial, berbeda dengan weekend yang hanya dihabiskan untuk bermalas-malasan. Akhir pekan yang produktif bertujuan memanfaatkan waktu luang secara optimal dengan kegiatan-kegiatan yang membawa hasil yang baik.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Bandung, siap lari bareng? Taruna Bakti University atau TBU proudly present TBU Fun Run 5K 2026. Yuk ikut TBU Fun Run 5K 2026 pada hari Sabtu 25 Juli 2026 di Gor Yayasan Taruna Bakti. Nikmati respect, jersey eksklusif, finisher medal, refreshment, door prize berupa PC dan HP, kemudian tablet, smartwatch, voucher menginap di hotel, dan suasana seru sahabat Kelight. Tentu bersama ribuan pelari. Daftar sekarang di univest.tbu.ac.id. Harga normal Rp135.000, promo couple Rp250.000, grup 5 orang Rp600.000, serta harga khusus bagi keluarga besar Taruna Bakti dan komunitas lari di Rp110.000. TBU Fun Run 2026, Run for Unity, Run for Healthy Future.

Skylight 107,1 FM Fiji Blue Picture. Sahabat Skylight, sudah tahu belum di Jalan Aripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM? Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu sahabat Skylight, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratan mudah, bunganya juga ringan. Nah untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil, motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu. Keren banget ya sahabat Skylight, ada BPR seperti BPRGM ini. Nah jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPR GM di Jalan Aripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.